0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
5: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
6: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
5: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
6: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
5: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
6: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
7: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang terlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
9: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan

0: berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin, itu berjumlah 717.
1: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
7: Our energy systems have been reshaped.
8: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
7: Affordability and security.
5: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
9: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat

0: Manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar RRI Nunukan, kali ini untuk Anda kami hadirkan segmen Beranda Astacita, di mana Beranda Astacita ini selalu hadir di setiap hari Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, yang menghadirkan informasi terkait program Astacita dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Selain itu juga program prioritas nasional ya, yang membahas isu-isu aktual secara informatif untuk mengedukasi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan ya informasi seputar bagaimana kita bisa menjaga dapur rumah tangga, mengawal program swasembada pangan dari perkarangan. Sudah adakah Anda pendengar yang mulai bertanam, bercocok tanam, baik itu di perkarangan Anda atau mungkin di kebun Anda? Nah, menjaga dapur rumah tangga melalui perkarangan adalah langkah nyata untuk mewujudkan kemandirian pangan. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayur, bumbu dapur, hingga budidaya ikan, setiap keluarga dapat menekan pengeluaran belanja sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang segar dan bergizi. Gerakan swasembada pangan dari perkarangan ini merupakan fondasi awal ketahanan nasional. Anda dapat memulainya melalui langkah-langkah strategis, seperti misalnya kita memprioritaskan ya menanam bahan pangan pokok harian seperti cabai, tomat, maupun berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam yang berumur panen pendek. Jadi cepat dipanen, cepat dikonsumsi pula, cepat ditanam lagi, cepat tumbuh lagi. Begitu ya. Kemudian jika lahan perkarangan terbatas, bisa menggunakan sistem polybag, hidroponik, atau budidaya ikan di dalam ember. Itu bisa dilakukan, pendengar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, melanjutkan informasi tadi terkait bagaimana kita bisa menjaga dapur rumah tangga kita, mengawal program swasembada pangan dari perkarangan. Jadi untuk berpartisipasi dalam program swasembada pangan itu bukan hanya dari Dinas Ketahanan Pangan saja, bukan hanya TNI Polri, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita selaku masyarakat atau ibu rumah tangga juga bisa ya, di lingkungan rumah tangga kita bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bisa membuat sebuah lahan pertanian kecil seperti itu. Jadi pendengar, kita dapat membentuk atau bergabung dengan kelompok tani wanita juga jika kita ingin di wilayah tempat tinggal kita untuk mengakses program pemerintah seperti Perkarangan Pangan Lestari P2L atau Program Perkarangan Pangan Bergizi P2B dari Kementerian Pertanian. Dan kita juga bisa mengubah sisa-sisa sayuran dan kulit buah menjadi kompos organik cair atau padat untuk menyuburkan tanaman perkarangan. Itu dia langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan di rumah, pendengar, untuk membuat kita juga bisa membantu perekonomian keluarga serta menjadi salah satu masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam program swasembada pangan. Tentunya saya masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya, pendengar. Tetaplah Anda bersama RRI Nunukan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walayah di Desa Walayah, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan.

0: Garuda ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata

0: kita sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

Baik, pendengar RRI Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekali lagi saya ingatkan dan mengajak Anda untuk mendownload aplikasi ini secara gratis melalui Google Play Store. Jadi langsung diunduh saja seperti Anda mengunduh aplikasi lainnya, pendengar ya. Selain itu juga Anda saya ajak untuk membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, nanti Nunukan siang ini juga akan hadir bersama Anda, dan nanti ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda. Sampai jumpa, terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pendengar dengan Rista yang akan menemani Anda kali ini dalam program Nunukan Siang Ini, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026, di mana saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi yang akan menemani Sabtu hari Anda di weekend ini. Dan pastinya saya harap nanti pas Prodangdut atau mungkin ketika saya membahas informasi, boleh ya ditanggapi juga via WhatsApp seperti apa pendapat Anda, biar nanti lebih seru aja gitu ya. Oke. Dan pendengar, untuk siaran RRI Pro 1 Nunukan bisa Anda dengarkan lewat frekuensi 96,3 untuk wilayah Nunukan. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan secara gratis, mudah dan cepat via streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Kalau melalui streaming, aman aja mendengar, mau mendengarkan dari manapun, kapanpun bisa, tidak terikat dengan frekuensi wilayah ya. Jadi silahkan, selamat mendengarkan. Ini nanti saya akan hadirkan lagu-lagu yang pastinya juga akan menghibur Sabtu hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Di dunia ini, setiap orang memiliki impian dan tujuan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk meraih apa yang kita inginkan, kecuali diri kita sendiri. Menjadi disabilitas bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Mereka yang memiliki disabilitas selalu menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi potensi besar dalam diri. Seperti seorang atlet yang berlomba, seorang seniman yang menciptakan karya, atau seorang pengusaha yang sukses mendirikan perusahaan. Setiap hari mereka membuktikan bahwa semangat, tekad, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Jangan biarkan pandangan negatif menghalangi potensi mereka. Mari berikan dukungan dan kesempatan untuk mereka yang memiliki disabilitas. Karena semua orang punya hak untuk bermimpi dan mewujudkan impian mereka. Menjadi disabilitas bukan hambatan, itu adalah kekuatan.

Baik pendengar, untuk mengawali program Nunukan siang ini ada segmen Ruang Inklusi Disabilitas, di mana saya akan membahas informasi seputar difabilitas dan inklusivitas. Untuk informasi yang pertama, saya melansir dari rri.go.id yang membahas mengenai difabel dinilai paling rentan hadapi krisis lingkungan. Kelompok penyandang disabilitas dinilai menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi dampak krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan Direktur Bala Inklusi Sulawesi Selatan Abdul Rahman Daeng Gusdur dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Menurut Abdul Rahman, berbagai bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga cuaca ekstrim memiliki dampak yang lebih besar terhadap kelompok difabel dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kerentanan tersebut muncul karena masih terbatasnya akses terhadap informasi kebencanaan, sarana evakuasi, maupun fasilitas pelindungan yang ramah disabilitas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak sistem penanggulangan bencana yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari jalur evakuasi yang sulit diakses pengguna kursi roda, minimnya informasi dalam bahasa isyarat, hingga terbatasnya fasilitas pengungsian yang inklusif menjadi tantangan yang masih sering ditemukan ketika terjadi bencana. Abdul Rahman menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan dan kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari isu hak asasi manusia. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim harus mampu menjamin keselamatan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Selain persoalan kebencanaan, Abdul Rahman juga menyoroti masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan. Menurutnya, banyak program yang dirancang tanpa melibatkan kelompok difabel, sehingga hasil kebijakan yang dihasilkan seringkali belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Ia menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, setiap program lingkungan, mulai dari rehabilitasi kawasan pesisir, pembangunan tanggul, pengelolaan kawasan hutan, hingga relokasi masyarakat terdampak bencana, perlu memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bala Inklusi Sulawesi Selatan berharap pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan demikian, seluruh masyarakat

masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan kelompok yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan aksesibilitas. Dari pembahasan ini, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Rahman Daeng Gus Dur ya, Direktur Bala Inklusi Sulawesi Selatan, memang nampaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih terkait krisis lingkungan, khususnya ya karena ini sedang membahas soal krisis lingkungan yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni kemarin. Ketika suatu lembaga atau suatu keputusan dibuat terkait krisis lingkungan, misalnya soal mitigasi bencana, apakah memang belum dibuat menyesuaikan dengan disabilitas yang tentu saja range-nya banyak ya, tidak hanya yang memakai kursi roda tadi disebutkan. Kemudian perlu juga mitigasi bencana, edukasinya disampaikan misalnya melalui bahasa isyarat. Apakah memang belum ada pembahasan seperti itu atau sudah ada tapi belum maksimal ya? Saya berharapnya sih semoga di nunukan ini, apalagi akhir-akhir ini juga sedang ini ya, kekeringan, kemungkinan terjadi karhutla itu semakin besar. Saya harapannya sih semoga ada juga edukasi untuk teman-teman difabel supaya mereka juga tahu seandainya terjadi kebakaran di sekitar mereka tuh mereka harus apa, untuk mencegah kebakaran tuh harus gimana, penyelamatan dirinya harus seperti apa. Semoga sudah dilaksanakan ya, kalau memang belum semoga segera bisa dilaksanakan, karena memang tidak bisa dipungkiri waktu itu juga pernah ada obrolan bersama bersama ada penyandang disabilitas nunukan, kemudian ada juga dari, saya agak lupa nama yayasannya. Tapi yayasan tersebut memang sudah banyak menaungi disabilitas dan sedang memperjuangkan untuk mendata disabilitas penyandang disabilitas yang ada di wilayah yang belum tergapai gitu, yang belum dicatat secara nasional. Itu di situ dibahas juga bahwa seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Abdul Rahman ya, Direktur Bala Inklusi, bahwa ada kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan, kalau beliau membahasnya soal kebijakan lingkungan, itu banyak program yang dirancang tanpa melibatkan kelompok difabel, sehingga hasil kebijakannya yang dihasilkan tuh belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Hal ini juga disampaikan oleh penyandang disabilitas nunukan, beliau waktu itu katanya sedang menyusun semacam perkumpulan gitu, perkumpulan disabilitas di nunukan yang mau diaktifkan kembali. Sebenarnya sudah eksis tapi belum aktif lagi seperti itu. Nah, di situ beliau juga membahas bahwa misalnya ketika ada program yang dirancang oleh pemerintah itu belum melibatkan kelompok disabilitas, sehingga hasil akhirnya keputusannya itu belum sepenuhnya menyelesaikan atau menjadi solusi dari kebutuhan mereka. Nah, harapannya sih karena ini memang yang sedang dibahas krisis lingkungan, dan memang krisis lingkungan ini sedang menjadi perhatian khusus ya, apalagi di wilayah nunukan yang saat ini tengah, alhamdulillahnya sih akhir-akhir ini hujan, tapi masih tetap ada bayang-bayang kekeringan, kemudian kebakaran hutan juga karena kekeringan tersebut. Jadi semoga ada perbaikan ke depannya, bisa dirasakan juga untuk penyandang disabilitas di wilayah nunukan. Dan setelah ini mungkin kita bahas lebih lanjut ya. Ada nanti saya mungkin akan membahas langkah-langkah strategis untuk menghadapi krisis lingkungan dengan mengutamakan inklusivitas difabel yang dirangkum melalui berbagai sumber, dan semoga ini bisa bermanfaat juga menjadi pertimbangan, menjadi pengetahuan untuk pendengar yang saat ini tengah memonitor. Dan maaf sekali nih, kebetulan saat ini di area kantor RRI Nunukan sedang ada mati listrik, jadi siaran kami hanya bisa didengarkan via streaming saja. Mungkin yang saat ini tengah memonitor streaming, terima kasih ya
meskipun hanya saat ini bisa didengarkan via streaming, semoga ini sebentar lagi bisa benar lagi ya nih listriknya, sehingga bisa didengarkan oleh pendengar via terestrial lainnya. Oke, kalau begitu saya hadirkan satu lagu untuk Anda dari Armada, Kamu Kenapa?

0: Saatnya kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.
1: Abang! Abang! Si Abang!
2: Kenapa cantik manggil Abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih Bang.
2: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di Abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya Abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya,
2: ih,
1: Bang.
2: Jangan marah-marah, Bah. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si Abang nih. Bukan marah, Bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, Bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, Bang.
2: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, Bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, Bang.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kita masih membahas mengenai inklusivitas penyandang disabilitas dalam menghadapi krisis lingkungan. The Australia Indonesia Climate mengatakan keadilan iklim tidak akan tercapai tanpa melibatkan penyandang disabilitas atau difabel sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek belas kasihan. Saat krisis lingkungan dan bencana alam terjadi, kelompok difabel menghadapi resiko jauh lebih tinggi akibat hambatan mobilitas, akses informasi, dan fasilitas evakuasi yang tidak ramah disabilitas. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk menghadapi krisis lingkungan dengan mengutamakan inklusivitas difabel. Yang pertama, sistem peringatan dini yang accessible. Sistem peringatan dini bisa disediakan dalam bentuk multiformat, misalnya melalui audio untuk tunanetra, visual atau teks untuk tunarungu, dan bahasa yang sederhana untuk disabilitas intelektual. Kemudian aplikasi ramah disabilitas. Bisa juga dengan mengembangkan sistem peringatan dini digital yang kompatibel dengan screen reader. Kemudian menggunakan isyarat visual seperti misalnya memasang lampu flasher darurat di area publik sebagai alarm tambahan. Karena untuk tunarungu pasti tidak bisa mendengar alarm bencana yang berbunyi ya pendengar, makanya perlu juga ditambah dengan lampu flasher darurat biar bisa terlihat ketika terjadi bencana di sekitar situ. Kemudian bisa melakukan pengurangan risiko bencana inklusif berupa pendataan berbasis komunitas. Misalnya menyusun peta risiko yang mencatat lokasi dan kebutuhan spesifik warga difabel secara detail. Kemudian infrastruktur evakuasi yang ramah. Membangun jalur evakuasi, posko pengungsian, dan toilet darurat yang memiliki ramp atau jalur landai dan ramah kursi roda. Kemudian bisa dilakukan juga simulasi inklusif dengan melibatkan difabel secara langsung dalam latihan simulasi bencana untuk melatih kesiapsiagaan mandiri dan tim penolong. Penting juga untuk adanya partisipasi, kebijakan, dan representasi. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam pembuatan regulasi mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal maupun nasional. Ini supaya nanti kebijakan yang dihasilkan bisa, atau misalnya tadi ya mengenai regulasi mitigasi, bisa menjawab kebutuhan yang tepat untuk penyandang disabilitas. Kemudian memastikan alokasi dana khusus untuk pemenuhan fasilitas inklusif dalam program adaptasi iklim. Lalu mendorong riset aksi partisipatif maksud kami yang mengkaji dampak spesifik krisis lingkungan terhadap kelompok difabel. Supaya mungkin bisa diantisipasi juga ke depannya seperti apa. Apakah ada yang perlu ditambahkan mungkin di negara lain seperti apa untuk mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas. Dan yang paling penting juga dilakukan pemberdayaan ekonomi hijau. Misalnya memberikan pelatihan keterampilan ramah lingkungan yang adaptif seperti pertanian perkotaan berkelanjutan atau daur ulang limbah. dan adanya pendanaan inklusif bagi wirausaha difabel yang bergerak di sektor solusi lingkungan. Supaya apa? Supaya tadi ekonomi hijau bisa berdaya, bisa membantu mengurangi resiko krisis lingkungan hidup yang tengah melanda seluruh dunia ya, meskipun mungkin di belahan dunia satu dan lainnya bisa berbeda-beda, tapi pada intinya seluruh dunia sedang mengalami masalah krisis lingkungan yang sama-sama menakutkan dan mengerikannya, begitu. Oke pendengar, semoga ini tadi informasinya bisa bermanfaat dan semoga yang mendengarkan juga bisa termotivasi ya untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Mungkin yang mendengarkan ada juga yang bisa menyampaikan mungkin ke pihak-pihak terkait, atau mungkin ada pihak terkait yang tengah mendengarkan juga, bisa dipertimbangkan untuk selalu melibatkan penyandang disabilitas sebagai sebagai apa ya, partner atau mitra ketika misalnya menyusun kebijakan, menyusun regulasi mitigasi, supaya antara penyandang disabilitas dan juga orang yang lainnya itu bisa sama-sama merasakan manfaat dari mitigasi bencana ini, begitu. Jadi misalnya amit-amit betulan terjadi bencana, itu penyandang disabilitas juga tidak bingung sendirian gitu. Jadi dia bisa aktif melakukan penyelamatan sesuai dengan disabilitas yang disandangnya, begitu. Oke, pendengar, nanti masih akan ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Pastikan untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan, baik melalui terestrial maupun juga streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan Siang ini edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda, pendengar, kali ini dari Piala Dunia 2026. Sekaligus nih masih nyerempet juga dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai inklusivitas di penyandang disabilitas. RRI hadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi disabilitas netra. Piala Dunia 2026 akan segera bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia atau RRI turut mendukung penyebarluasan siaran Piala Dunia 2026 yang hak siarnya di Indonesia dipegang oleh TVRI. Dukungan tersebut diwujudkan melalui siaran radio yang dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terluar dan penyandang disabilitas netra. Untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui Pro 1 RRI Manado pada frekuensi 94,5 dan 98,6 FM. Kemudian, kalau untuk di Pro 1 Nunukan, Anda bisa mendengarkan siarannya di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, kemudian di Sebatik 91,5 dan di Krayan 92,7 MHz. Keunggulan dari radio terletak pada kemampuannya menjangkau wilayah-wilayah yang luas, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Karena itu, masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui siaran RRI. Melalui layanan siaran ini, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang menghadirkan akses informasi yang merata, sehingga masyarakat di perkotaan, wilayah kepulauan, daerah perbatasan hingga penyandang disabilitas netra dapat bersama-sama mengikuti setiap momen penting Piala Dunia 2026.

0: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista di sini. Dan pastinya untuk informasi selanjutnya nih, saya masih punya informasi yang menarik untuk Anda. Dan kali ini kita bahas soal penulis ya. Ada apa nih di dunia penulisan? Jadi, pemerintah mendukung dan melindungi penulis lewat PPH Final Royalty. Dukungan serta perlindungan bagi penulis Indonesia diberikan melalui pajak penghasilan atau PPH Final Royalty 1,5%. Afirmasi fiskal ini diharapkan mampu membantu pekerja kreatif tanah air untuk menghasilkan karya secara berkelanjutan. Penerapan stimulus perpajakan tersebut bertujuan memperkuat ekosistem literasi nasional yang berkualitas bagi kemajuan peradaban bangsa. Rencana program kemudahan regulasi keuangan ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian Haryo Limasento menyatakan keterangan resminya mengenai rincian kebijakan bantuan tersebut pada hari Jumat 5 Juni kemarin. Haryo menambahkan paket stimulus komprehensif ini sengaja dirancang untuk membantu para pekerja kreatif bidang literasi. Pemerintah juga ingin memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perkembangan industri kreatif tanah air. Ia menegaskan keberpihakan terhadap nasib penulis merupakan bentuk investasi kebudayaan yang sangat bernilai tinggi. Langkah ini juga menjadi komitmen jangka panjang dalam mempersiapkan kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan industri penerbitan untuk bersama mengawal pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal ini. Kolaborasi erat tersebut diharapkan dapat meningkatkan gairah serta akuntabilitas perkembangan industri kreatif berbasis pengetahuan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

Menanti atau menampi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika mau memasak nasi. Dahulu, sebelum memasak, biasanya masyarakat menampi beras terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran dari dedak beras tersebut. Setelah selesai, selanjutnya padinya dipilih satu persatu hingga habis. Kemudian dicuci dan dimasak. Di zaman yang modern ini, jarang sekali kita melihat masyarakat yang menampi beras lagi, dikarenakan beras yang terjual di toko-toko sudah bersih, tinggal dicuci dan dimasak tanpa menampinya lagi.

berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan dari dunia kesehatan. Kemenkes imbau waspadai soul virus dari hewan pengerat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit virus hanta yang dapat ditularkan melalui hewan pengerat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, strain soul virus atau SAOV merupakan penyebab tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang paling sering ditemukan di Indonesia. Infeksi soul virus umumnya menimbulkan gejala klinis dengan tingkat keparahan sedang. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, sakit kepala, nyeri punggung dan perut, mual, kemerahan pada mata, serta ruam pada kulit. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami gangguan fungsi ginjal berupa oliguria dan anuria, perdarahan saluran pencernaan hingga gangguan sistem pernapasan dan saraf. Untuk mencegah penularan virus hanta, masyarakat dianjurkan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat serta mengendalikan populasi tikus di lingkungan rumah. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi dilalui tikus, serta membersihkan kotoran dan urin tikus menggunakan cairan desinfektan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak menyentuh hewan pengerat, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Apabila terpaksa melakukan kontak, penggunaan alat pelindung diri lengkap dan desinfektan sangat dianjurkan. Pengelolaan sampah yang baik serta kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan penyakit. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penyakit virus hanta perlu diantisipasi karena jenis reservoirnya cukup beragam dan tersebar di berbagai habitat di Indonesia. Jika populasi hewan pengerat tidak dikendalikan, penyakit ini berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Oleh karena itu, pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Pro 1 nunukan.

0: Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Nunukan pemerintah, maksud kami 3 siswa SMA Negeri 1 Sebatik berhasil menyabet juara pertama kompetisi debat pelajar demokrasi tingkat Kabupaten Nunukan. Prestasi gemilang ini diraih oleh Syahrani Ramadhani, Nur Ashikin, dan Muhammad Gionando pada babak final. Kompetisi debat pelajar bergengsi tingkat SMA sederajat ini mempertemukan berbagai tim terbaik dari seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Perwakilan SMA Negeri 1 Sebatik mampu tampil memukau dan menyisihkan para pesaing tangguh mereka sejak babak penyisihan. Keberhasilan luar biasa ini dikonfirmasi langsung oleh pihak panitia penyelenggara setelah penilaian Dewan Juri selesai. Ajang debat tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Seluruh peserta ditantang untuk menyampaikan argumen kritis dan solutif terkait berbagai isu sosial politik terkini. Kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi seluruh civitas akademika SMA Negeri 1 Sebatik yang terus memberikan dukungan. Pihak sekolah berharap prestasi non-akademik ini dapat memotivasi siswa lain untuk berani berkompetisi di tingkat daerah. Tim SMA Negeri 1 Sebatik meraih juara pertama dengan poin 763, disusul SMA Negeri 1 Nunukan sebagai juara kedua dengan poin 747. Sementara itu, posisi juara ketiga ditempati oleh tim dari Madrasah Aliyah Al-Ansyari Nunukan. Itu tadi informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar. Nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu ya, ingin tahu seperti apa update informasi olahraga dari wilayah Indonesia maupun mancanegara, jangan lupa didengarkan siarannya bersama Pro3 nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulavev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua

0: kita naikkan intensitas nanti kita ke kita jangan takut kita kita berjuang nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fufangge Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaritski Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nundukan Siang ini, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini dari dunia ekonomi. Harga emas galeri 24 dan UBS berbalik naik pada akhir pekan. Harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 6 Juni 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tercatat meningkat Rp17.000 per gram. Dengan kenaikan itu, harga emas galeri 24 kini menjadi Rp2.773.000 per gram dari yang sebelumnya Rp2.756.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang naik Rp20.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.836.000 per gram dari sebelumnya Rp2.816.000 per gram. Emas batangan galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut rincian harga emas galeri 24 dan UBS berdasarkan data Sahabat Pegadaian per Sabtu 6 Juni 2026 yang bisa Anda cek di rri.co.id ya pendengar, untuk melihat rincian harga terbaru dari galeri 24 dan juga UBS. Mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilo. Silakan Anda bisa mengakses informasi lengkapnya untuk rinciannya di www.rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital dengan memanfaatkan fitur pencarian mengenai harga emas galeri 24 dan UBS.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.
4: Pro 1 Nunukan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dalam program Nunukan siang ini. Dan sebelum kita membahas lain-lainnya lagi, Rista ingin menyampaikan maaf ya yang sebesar-besarnya untuk pendengar yang mungkin tadi terpotong saat mendengarkan siaran, karena memang kebetulan di sini tadi sedang mati listrik pendengar, dan genset kami juga sedang mengalami masalah. Tapi sekarang alhamdulillah gensetnya sudah bisa nyala, kami sudah bisa siaran lagi seperti biasanya. Jadi maaf ya atas ketidaknyamanannya tadi. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nih kok siarannya tidak bisa didengarkan, kok siarannya menghilang. Ya alasannya itu pendengar, sepertinya sedang ada maintenance listrik ya dari PLN Nunukan, dan kami juga sudah memperbaiki gensetnya, genset RRI Nunukan, sehingga siaran sudah dapat berjalan seperti biasanya gitu. Semoga menjawab ya pendengar yang tadi sudah mungkin agak sebel ya, kenapa nih lagi enak-enak dengerin siaran malah mati, lagunya terpotong. Ya karena itu pendengar, makanya kami RRI Nunukan minta maaf ya kalau tadi sudah membuat pengalaman mendengarkan radio, mendengarkan siaran RRI Nunukan jadi tidak nyaman. Oke, kalau gitu ini sekarang kan kita sedang ada di segmen informasi budaya. Jadi lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda juga lagu-lagu dari berbagai budaya di Indonesia. Dan untuk lagu selanjutnya kita hadirkan dari Denny Caknan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini, di mana untuk informasi budaya kali ini saya akan hadirkan untuk Anda mengenai apa ya yang menarik ya. Coba, kemarin kan sudah membahas dari daerah NTT, kemudian ada juga dari daerah Papua. Waktu itu saya pernah bahas juga dari daerah Nunukan ya, tentang Bekiparat. Mungkin kita ke daerah Betawi, menarik kali ya pendengar ya. Oke. Oh iya, tapi sebelum itu saya mau tahu nih, di Sabtu siang ini gimana nih kabar para pendengar? Saya harap semoga semuanya baik ya, meskipun tadi agak terik, panas, mungkin bikin apa ya, mata sakit atau kepala sakit juga saking panasnya. Tapi meskipun kalau panas gini godaannya minum es terus ya, tapi jangan kebanyakan pendengar, karena semua hal yang terlalu banyak itu kan tidak baik ya. Dan oke lah, minum es sekali-sekali kalau panas gak apa-apa, tapi kalau terlalu sering tuh bisa bikin sakit juga, terutama untuk Anda yang emang sering sakit atau mungkin memang sedang tidak fit. Jadi sebaiknya meskipun panas minum air biasa aja ya kalau lagi gak fit. Oke, kita bahas soal rumah si Pitung yuk. Rumah si Pitung Marunda menjaga legenda di tengah kepungan banjir rob. Berdiri kokoh sejak era 1880-an, rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian si Pitung, sang jagoan Betawi, saat diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah si Pitung menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama. Meskipun telah ditinggikan, sayangnya banjir besar masih terkandang masuk ke area museum. Desember tahun lalu pun rumah si Pitung ini kebanjiran pendengar dengan ketinggian air mencapai mata kaki. Sejak akhir tahun 2024, rumah si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Wah, ini termasuknya masih murah juga loh untuk datang ke area museum yang apa ya, sangat legendaris begitu. Nah, kenaikan ini rupanya akhirnya tapi memang sih berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Karena mungkin ada bagi sebagian orang yang merasa terlalu mahal ya hanya untuk masuk ke museum, membutuhkan biaya segitu. Padahal biaya itu biasanya juga bisa diperuntukkan untuk biaya kebersihan, perawatan juga. Dan selain itu, secara fasilitas, pengelola sebetulnya telah menambahkan berbagai nilai tambah loh untuk menarik minat generasi muda. Jadi ada aktivitas lainnya selain melihat arsitektur rumah, misalnya pemutaran film sejarah hingga kegiatan menggambar. Dan pengunjung juga bisa belajar alat musik tradisional secara gratis buat anak-anak. Wah, ini sebetulnya menarik loh. Hanya dengan Rp10.000 hingga Rp15.000 sudah bisa melakukan banyak kegiatan seperti ini. Yang mana kegiatan ini bisa membantu melestarikan budaya juga, meramaikan museumnya, bisa mempromosikan juga. Oke, meskipun suasana museumnya sekarang ini lebih sepi dibandingkan pasca pandemi COVID, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket. Hal ini agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi bagi warga sekitar dan pecinta sejarah. Rumah si Pitung tetap menjadi destinasi favorit untuk bernostalgia. Sebetulnya kalau untuk membicarakan soal pelestarian budaya, cagar budaya, mau itu cagar budaya, mau itu tradisi dan lain sebagainya, semua orang itu berperan penting pendengar. Kalau misalnya ingin anak muda bisa mencintai sejarahnya, bisa mencintai budayanya, ya peran orang tua itu juga penting untuk mengenalkan anak. Kalau misalnya dari awal anak tidak pernah diperkenalkan,
tentang betapa indahnya budayanya, misalnya terlalu berat mengeluarkan uang segitu, padahal kan kalau misalnya diusahakan mungkin bisa loh 10.000 atau 15.000 itu untuk satu orang anak, misalnya sudah direncanakan, dan toh nggak setiap hari kan pergi ke museum itu. Jadi alangkah baiknya saling apa ya, berpegangan tangan, sama-sama melestarikan budaya yang ada di Indonesia supaya tidak hilang, pendengar gitu. Oh iya, nanti pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta berita warta Nunukan siang ya, yang akan menyampaikan berita-berita yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan. Ini semoga tadi informasi soal budayanya bisa memantik semangat kita untuk selalu mencintai budaya kita kalau di Nunukan. Juga jangan sampai ya menunggu kayak di Jakarta nih, rumah si Pitung menunggu baru bingung setelah kena banjir rob dan sebagainya. Sayang banget kalau ada bangunan segede ini, secantik ini, selegendaris ini harus kalah dengan banjir rob tanpa adanya dokumentasi yang mumpuni, mungkin adanya perawatan juga. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita yang di Nunukan ini, mari saling melestarikan budaya di Nunukan. Nunukan ini kan juga banyak sekali budayanya ya. Nah, kalau misalnya ada pertunjukan budaya, ayo kita tonton bareng-bareng, ayo kita promosikan. Terus kalau misalnya untuk Anda yang memang suku asli di wilayah Nunukan, entah itu suku Dayak Lundaye, kemudian suku Tidung, mungkin ada dari Toraja dan lain sebagainya, itu mari sama-sama kita promosikan budaya di sini supaya tetap lestari dan pastinya dikenal oleh masyarakat luas. Oke, jangan lupa ya pendengar ya, nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan, kami akan menghadirkan Warta Nunukan Siang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat Data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria daya kenyah? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet lido disebut tari gong.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Operator dari selatan ini dipanggil ke sana, katanya untuk bawa alat itu ke...
2: Kalau ini, Bampan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat.
0: Sari Berita. Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Laporan Selma Amin.
4: Warga Krayan menanti perbaikan jalan darat antar kecamatan yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah, kini berubah menjadi lumpur setelah diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan dua orang operator alat berat asal Krayan Selatan telah dipanggil ke Malinau untuk membawa alat berat tersebut menuju Krayan.
1: Kita dapat informasi memang ada dua orang operator dari selatan ini dipanggil ke sana, katanya untuk bawa alat itu ke dari Malinau ke Krayan.
4: Selain medan yang berat, perjalanan alat berat juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, jalur darat Malinau-Krayan memiliki sejumlah titik yang rawan terhambat saat musim penghujan.
1: Mungkin satu minggu yang lalu kah, itu sudah alatnya bergerak. Ya, mungkin ya sekitar dua minggu lah, atau ya perjalanannya kan ya agak beda dengan alat yang lain kan.
4: Ia menambahkan saat curah hujan tinggi, sungai Krayan yang berada di sepanjang jalur Malinau Krayan sering meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat perjalanan alat berat, tetapi juga aktivitas transportasi masyarakat yang melintasi jalur tersebut. Salma Amin melaporkan.
0: Pemkab Nunukan siap menindaklanjuti. Maaf, kami ulangi. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
2: Kalau ini, Bampan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
5: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
2: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
5: Carmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pemkab Nunukan siap menindaklanjuti kebijakan WFA apabila kembali diperpanjang pemerintah pusat. Sikap tersebut disampaikan menyusul wacana perpanjangan WFA dalam 2 bulan ke depan. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Pemerintah pusat sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan kebijakan Work From Anywhere atau WFA. Pemerintah Kabupaten Nunukan masih menunggu instruksi resmi terkait kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
6: Kemudian terkait dengan adanya arahan untuk penambahan WFA ini, ya pada prinsipnya kita pemerintah daerah Kabupaten Nunukan selalu menunggu apapun instruksi, arahan atau perintah dari pemerintah.
3: Pemerintah daerah menegaskan pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada aturan pemerintah pusat. Langkah lanjutan akan ditetapkan setelah adanya keputusan resmi. Setiap perangkat daerah menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Pelayanan publik juga diharapkan tetap berjalan optimal apabila WFA kembali diterapkan.
6: Insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Nunukan akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
3: Hingga kini belum ada instruksi resmi terkait perpanjangan WFA bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan tetap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Yayasan Ibnu Sina Nunukan melepas siswa TK Angkatan ke-24 dengan pentas seni keahlian menghafal surah Al-Quran. Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Yayasan Ibnu Sina Kabupaten Nunukan kembali mengukuhkan komitmen dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter mulia melalui gerakan pentas seni yang penuh khidmat. Pihak yayasan secara resmi melepas siswa-siswi angkatan ke-24 untuk tahun ajaran 2025-2026. Agenda pelepasan tersebut menjadi ajang perpisahan tahunan dan menjadi panggung pembuktian atas hasil dedikasi panjang lembaga Ibnu Sina. Ketua Yayasan Ibnu Sina Nunukan, Oji Raharjo, menyampaikan momentum tersebut adalah bukti dan kontribusi berkesinambungan yayasan kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah perbatasan Nunukan, khususnya dalam lingkup pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar. Hal unik sekaligus menyentuh yang membedakan pentas seni dari pagelaran pada umumnya, di mana fokus utama penampilan para siswa tidak hanya dititikberatkan pada aspek ketangkasan gerak atau estetika seni visual, tetapi pencapaian religius dan spiritual anak. Suasana haru juga terlihat pada acara tersebut ketika salah seorang siswa berdiri di depan panggung utama dengan suara yang jernih melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus menyampaikan untaian kata dalam salam perpisahan di hadapan para guru dan orang tua. Oji Raharjo berharap rangkaian acara pelepasan tersebut dapat memperluas siar positif di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bukti pola pembinaan di lingkungan Ibnu Sina dirancang secara terukur demi mewujudkan visi besar membentuk karakter anak yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga berkarakter kuat pada nilai-nilai Islami.
10: Kita telah melepas di angkatan ke-24 ya, tahun ajaran 2025-26, dan tentunya dengan kita lihat dalam pentas seni tadi ada penampilan anak-anak hanya bukan dari segi ketangkasan seni tapi dari segi capaian prestasi hafalan surat, dan di depan kita ini kita lihat ada seorang anak yang menampilkan dengan membaca ya beri salam perpisahan. Ini mungkin menjadi salah satu rasa syukur kami juga.
9: Pesan mendalam juga dititipkan secara khusus kepada para wali murid yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Fase perkembangan anak berjalan dengan sangat cepat dan dinamis, sehingga memerlukan perhatian serta perencanaan yang matang dari lingkungan keluarga. Oji Raharjo juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kurikulum pendidikan agar karakter yang telah terbentuk tidak terputus. Pihak yayasan membuka ruang kelas seluas-luasnya bagi para orang tua untuk melanjutkan estafet pembinaan tersebut di tingkat selanjutnya. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Tiga siswa SMA Negeri 1 Sebatik berhasil menyabet juara pertama kompetisi debat pelajar demokrasi se-Kabupaten Nunukan. Prestasi gemilang ini diraih oleh Syahrani Ramadhani, Nur Asyikin, dan Muhammad Gionando pada babak final. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Kompetisi debat belajar bergengsi tingkat SMA sederajat ini mempertemukan berbagai tim terbaik dari seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Perwakilan SMA Negeri 1 Sebatik mampu tampil memukau dan menyisihkan para pesaing tangguh mereka sejak babak penyisihan. Keberhasilan luar biasa ini dikonfirmasi langsung oleh pihak panitia penyelenggara setelah penilaian dewan juri selesai.
11: Oke, jadi dari pertama kami melakukan seleksi itu kami sebenarnya juga merupakan tidak terlalu pengalaman dalam debat ini, namun kami optimis saja kalau kami bisa karena kami juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah membantu kami.
3: Ajang debat tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Seluruh peserta ditantang untuk menyampaikan argumentasi kritis dan solutif terkait berbagai isu sosial politik terkini. Kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Sebatik yang terus memberikan dukungan. Pihak sekolah berharap prestasi non-akademik ini dapat memotivasi siswa lain untuk berani berkompetisi di tingkat daerah.
11: Sampai detik ini pun kami tidak percaya kalau kami masih dapat juara karena ya sebenarnya awal kami itu masih pemula, tapi alhamdulillah kami mendapatkannya.
3: Tim SMA Negeri 1 Sebatik meraih juara pertama dengan poin 763, disusul SMA Negeri 1 Nunukan sebagai juara kedua dengan poin 747. Sementara itu, posisi juara ketiga ditempati oleh tim dari Madrasah Aliyah Al-Ansari Nunukan.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi kompetisi debat pelajar demokrasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini disebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di Kalimantan Utara untuk tingkat pelajar SMA sederajat. Ferry Herdiansyah kembali menurunkan laporannya.
3: Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi debat pelajar demokrasi sekabupaten Nunukan. Ia menilai kegiatan ini penting untuk mencegah buta politik di kalangan generasi muda. Arming juga menyoroti fakta bahwa hampir 60% pemilih dalam pemilu Indonesia berasal dari kalangan anak muda.
12: Yang pertama saya pengen mengapresiasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Nunukan yang berani melaksanakan kegiatan ini. Memang untuk menumbuhkan para kaum muda kita untuk sama-sama tidak buta politik, apalagi di Indonesia kita tidak lupa bahwa hampir kurang lebih 60% pemilu ini rata-rata anak muda, dan menentukan arah bangsa ini ada di anak muda. Ini penting.
3: Data menunjukkan dominasi pemilih muda dalam setiap pergelaran pemilu di Indonesia menjadi alasan mendesak pentingnya pendidikan politik sejak dini. Anak muda dinilai bukan sekedar pemilih, melainkan penentu arah kebijakan dan masa depan bangsa. Arming juga menegaskan bahwa fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan tidak hanya menjadi tugas mahasiswa, tetapi juga pelajar tingkat SMA. Forum debat seperti ini dinilai efektif membentuk kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab sejak usia sekolah.
12: Harapan saya lembaga-lembaga yang ada seperti KPU, Bawaslu, bahkan penyelenggara-penyelenggara negara, DPR maupun pemerintah harus mendorong kegiatan-kegiatan keanak mudaan untuk mereka bisa tampil, mengetahui politik secara mendalam, pemerintah secara mendalam, sebagai fungsi kontrol oleh bukan hanya mahasiswa, dari pelajar, yang sangat penting, itu harapan kita.
3: Kompetisi debat pelajar demokrasi ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Kalimantan Utara. Bawaslu Nunukan dinilai telah membuka jalan bagi tumbuhnya generasi muda yang melek politik dan siap menjadi agen demokrasi.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan

0: dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja Karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
6: Saatnya kita ikuti Pro

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini, dan saat ini kita sedang berada di segmen kesayangan kita nih, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan yang mau bergabung meramaikan Pro Dangdut di siang hari ini, boleh langsung gabung aja di 0811-5311-945. Pendengar, saya hadirkan lagu lagi dari Eri Susan, kali ini yang judulnya Kupu-Kupu Liar.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sembari menunggu Anda bergabung request lagu, saya ada informasi nih untuk Anda dari Piala Dunia 2026. Tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei lalu. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Kemudian timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya ada Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, Timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Pendengar, sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman, di mana fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Dan pastinya jangan lupa juga ya untuk menyaksikan dan mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, baik melalui TVRI maupun RRI di seluruh Indonesia, pendengar. Dan pastinya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru, update terbaru soal Piala Dunia 2026, Anda bisa mengikuti informasinya di portal rri.co.id dalam rubrik olahraga, yang di dalamnya Anda bisa masuk lagi ke rubrik Piala Dunia 2026. Di sini sudah lengkap sekali, ada banyak sekali berita soal Piala Dunia, baik soal pemain maupun hal lainnya terkait Piala Dunia 2026.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW,

0: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, iya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.1 Nunuka.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini tadi saya lihat sudah ada yang telepon ya, tapi kayaknya karena saling berbala-balapan, saling dulu-duluan, jadi malah gak masuk semua ini teleponnya ya. Boleh ditelepon ulang yang mau gabung di Pro Dangdut sore ini di 0811-5311-945. Kalau misalnya teleponnya tidak terangkat, tenang aja, bisa juga via chat WhatsApp maupun SMS atau VN ya, di nomor yang sama di 0811-5311-945. Oke, ini sudah ada masuk satu telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Tajudin.
2: Selamat sore Karista.
1: Oh iya, sore. Sore ini. Astaga, iya sore-sore. Gimana nih kabarnya di Sabtu sore ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nanti malam udah ada rencana mau kemana nih malam minggu?
2: Enggak ada, di rumah aja Kariska, menemani.
1: Oh, di rumah aja, iya. Saatnya istirahat ya weekend gini.
2: Betul.
1: Betul. Cuaca di sana gimana nih sore ini?
2: Udah dua hari ini dari kemarin itu panas, tapi nggak terlalu panas. Jadi cuma setengah matahari. Jadi ada mataharinya tapi sedikit begitu.
1: Oke, di sini terik banget nih. Tadi kebetulan malah pas pas panas-panasnya ada perbaikan maintenance listrik gitu kan. Terus akhirnya sempat mati listrik tadi di sini.
2: Untung ada genset ya pasti.
1: Iya, ya daripada nggak ada maintenance malah kenapa-napa kan waktu hujan atau apa gitu.
2: Iya. Iya.
1: Okay. Kata Judin udah makan siang belum?
2: Udah tadi, cuma makan mie aja sama nasi.
1: Rasa mie favoritnya apa?
2: Cekalang, tadi makan mie cekalang.
1: Oh, aku kirain mie instan. Berarti aku ganti pertanyaan.
2: Iya, betul, mie instan.
1: Bener, mie instan. Mie instan. Ih, rasa apa?
2: Iya. Cekalang.
1: Cekalang. Oh, aku belum pernah makan nih.
2: Iya, cekalang. Iya, banyak kok itu di apa?
1: Iya. Oke.
2: Okay. Belum pernah ya.
1: Ini goreng atau ya, enak rebus sih?
2: Kuah. Oh. Goreng juga ada sih, tapi mau dimakan pakai nasi kan harus yang kuah.
1: Ini rasanya lebih kayak gimana sih? Ada kecut-kecutnya gitu atau kayak lebih gurih atau pedes atau gimana?
2: Biasa aja sih, cuman rasanya kayak gitu apa? Abon ikan gitu kan, aku sebenarnya nggak suka ikan, tapi kalau untuk mie sekarang itu kan suka aja gitu.
1: Oh, berarti ada kayak sensasi ikan-ikannya, amis-amisnya gitu ya?
2: Amis nggak sih, mungkin lebih ke kayak kalau Karista kan pasti pernah makan kayak makan abon ikan gitu, kayak gitu rasanya.
1: Oh, berarti gitu. Kental juga ya ini rasanya ya?
2: Iya betul.
1: Oke, bolehlah nanti aku carilah pulang siaran. Penasaran juga nih. Tapi emang iya, paling favorit emang itu biasanya yang sering dikonsumsi.
2: Iya, biasanya itu memang enggak bosan kalau memang mie instan, tapi enggak boleh setiap hari juga kan karena mie instan itu enggak bagus juga buat kesehatan. Tapi kalau memang pengen makan itu biasanya.
1: Iya. Wah, terima kasih loh rekomendasinya. Tidak menyangka di siang hari ini kita ngomong mie.
2: Iya.
1: Aduh. Iya. Oke. Ini Kak Tajudin mau request lagu apa nih?
2: Karista, apa kabar? Mas, sehat kan hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma tadi sempat kegerahan aja tuh pas mati listrik. Kebetulan gensetnya tadi sempat ada bermasalah juga. Jadi kalau misalnya tadi sempat dengerin, mungkin sempat terputus siarannya. Soalnya gak bisa nyala listriknya. Tapi ya sekitar 15 menit lah. Tapi udah bisa nyala
2: berarti
1: lagi.
2: Belum makan ya nih? Belum ya? Belum makan ya?
1: Belum, nanti pulang dari siaran baru mau cari makan. Makanya tadi saya rasanya kan kayak lapar-lapar gimana gitu ya, makanya semangat ngomongin makanan.
2: Biasanya, ya terakhir biasanya Karista cari makan di luar, makan dulu di luar baru pulang apa nanti makan dibawa ke kosan gitu biasanya nanti?
1: Tergantung mood.
2: Tergantung ya.
1: Ya, kalau ada yang mau aku tonton, film aku tonton, aku bungkus. Tapi kalau enggak ada, aku makan di sana.
2: Oke. Request itu dari Astral, 7 kata cinta.
1: Astral. 7 Sebentar.
2: Kata cinta.
1: Asraf ya?
2: Iya, 7 kata cinta.
1: Oke. Kenapa nih hari ini pengen dengerin lagu ini?
2: Bagus kalau lagunya kan kayak lagu India juga gitu, goyang-goyang. Tadi enggak tahu Kak Arista Putar itu ada lagunya siapa itu. Mirip-mirip lagunya ini juga kayaknya.
1: Oh.
2: Gitu. Yang cowok yang nyanyi enggak tahu siapa itu yang nyanyi tadi yang diputar ya. Mirip-mirip.
1: Musiknya gitu ya?
2: Iya, musiknya betul-betul.
1: Oke, menarik. Ini emang ada sering ya? Dengerin kah?
2: Gimana?
1: Sering. Emang sering dengerin lagu ini?
2: Iya, cuman sayang di YouTube nggak ada lagunya.
1: Gitu. Masa sih?
2: Iya benar, di YouTube nggak ada. Sebenarnya ditulisnya ada, cuma pas diputar itu lagunya lain gitu. Sayang banget kan gitu.
1: Oh, sebentar.
2: Bukan aslinya.
1: Asraf tuh yang belakangnya FF2 ya? Bener gak?
2: Iya, kan dia penyanyi Malaysia, tapi dandut.
1: Oke. Ini semoga bener ya. Oke, salam-salamnya.
2: Tapi kalau di radio kayaknya bener sih. Cuman YouTube yang itu aja yang salah gitu.
1: Ya, semoga.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja. Yang di belakang kayaknya ada yang mau gabung juga. Itu gak tahu siapa. Salam buat semuanya aja deh. Ikut buat Kak Arista, besok siaran pagi, Senin libur, berarti ketemu hari Selasa ya, kalau nggak ada perubahan jadwal. Selasa malam.
1: Betul sekali.
2: Ya, oke, buat Kak Arista juga kesehatan, sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Kak Tajudin udah gabung, semoga sehat selalu. Oke, ini langsung kita angkat lagi, satu telepon masuk ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Arista. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalimantan Timur, Mbak Arista.
1: Iya, Pak Abdul Syukur, gimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, apik wae Mbak.
1: Alhamdulillah. Tiba-tiba bahasa Jawa ya.
0: Sehat walafiat. Sehat walafiat. Panas sih Mbak.
1: Oh, panas banget Pak.
0: Wah, luar biasa. Sah tadi ini, kemarin hujan tadi luar biasa mulai tadi pagi sampai sore, tapi alhamdulillah agak cuacanya di sore hari ini alhamdulillah agak sudah lumayan, anginnya juga dan angin sepo-sepo juga sudah nih Mbak Arista.
1: Alhamdulillah. Mungkin biar adil ya, habis hujan kasih panas
0: ya gitulah. Tapi harus disyukuri itu Mbak Arista, karena memang habis hujan panas ya, itulah harus disyukuri panas ya, disyukuri alhamdulillah hujan itu pemberian Allah itu Mbak Barista.
1: Iya, untungnya kepala juga pemberian Allah ya. Kalau enggak, kena panas hujan kayak gelas Pak, bisa pecah nih kepala.
0: Itu sudah, makanya ya itulah tergantung dari fisik juga Mbak Barista. Kalau enggak ya bisa kena itu, biasanya sakit pilek, batuk biasanya ya kan kalau itu. Makanya biasanya itu banyak makan air minum itu Mbak Barista ya kan biasanya sih. Supaya kesehatan itu ya kan.
1: Benar.
0: Kalau panas sih. Kalau biasanya kalau panas itu, orang kan biasanya kalau sudah panas-panas langsung minum es, malah itu baju minum es itu Mbak Arista.
1: Iya, tapi memang
0: itu,
1: di Nunu kan juga jadi laris es karena panas.
0: Itu sudah, cuma kalau tergantung dari ini sih, pasti juga Mbak Arista, kalau tidak terlalu juga ya kemungkinan kayak bisa pilek gitu, kalau terlalu kebanyakan juga ya kan.
1: Iya, tergantung lagi fit atau enggak sih ya.
0: Ya, itu dan mengendari ke fisiknya yang bersangkutan ya sih masing-masing barista.
1: Iya, benar.
0: Fisiknya ya kan.
1: Pak Abdul Syukur, tadi kan saya sempat tanya tuh ke Bang Tajudin kan soal mie instan favoritnya apa. Lah, kalau Pak Abdul Syukur paling suka makan mie instan rasa apa?
0: Kalau saya sih ini mie kari ayam itu Mbak Arista.
1: Mie kari ayam.
0: Kan mie, ya kari ayam itu ya, mie kari ayam itu saya senang itu Mbak Arista. Cuma sih saya juga batasi juga, enggak terlalu palingnya seminggu. Kalau mau ya baru lagi juga gitu Mbak Arista.
1: Iya sih, memang kalau setiap hari juga nggak bagus ya Pak ya, dapat ya, kan butuh protein, senang, butuh
0: malah sayur. Ya itu, malah karena kalau memang kalau mie itu kan kurang anu juga sih, kurang ini. Malah kalau bagus ya, kalau saya pingin sih karang juga sih, ya itu mie-nya mie itu. Paling pergi ke tukang bakso, mie ayam itu saya merista. Kalau apa, mie ayam itu senang saya merista.
1: mie kayak mie telur gitu juga berarti ya? Kayak mie Jawa misalnya?
0: Iya, kayak mie ya, betul ya itu. Ya,
1: mie ayam memang.
0: Nah, kalau ada pedas-pedasnya agak pedas itu enak juga Mbak Rista.
1: Oh, emang suka pedas nih desi-desi berarti?
0: Ya, kan? Ya, karena istri orang Jawa jadi mau tidak mau ya karena orang Jawa biasanya ini kan senangnya pedas-pedas Mbak Rista. Kalau tanpa apa tidak ada rasa pedasnya itu kayaknya ya kurang mantap gitu Mbak Rista.
1: Itu kayaknya lidah orang Indonesia sih Pak.
0: Ya itulah kayak lidah Indonesia memang begitu Mbak Rista ya kan. Kalau kurang pedasnya itu mas tambah dikit. Pokoknya ras pedasnya itu yang bikin benar, itu karena bikin keringatan itu Mbak Rista.
1: Iya betul ya ampun. Oh iya Pak Abdul Syukur mau dengerin lagu dangdut apa nih di sore ini?
0: Saya lagunya judulnya itu Terajana Mbak Rista.
1: Oke, yang Roma Irama ya.
0: Pokoknya lagunya begini Mbak Rista itu kalau salah sih.
1: Coba.
0: Begini Mbak Rista lagunya itu kalau salah. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang rasa ingin berdendang.
1: Asik.
0: Dangdut suara gendang rasa ingin berdendang. Terajana, terajana. Itu lagunya, lagu Hindia. Itu aja Rista.
1: Asik. Besok nyanyi lagi Pak, besok.
0: Yailah, kalau nanti kalau Mbak Rista lah siaran lagi ya kan, malam-malam juga lah.
1: Boleh, nanti lagu pop ya.
0: Malam-malam Selasa siaran lagi Mbak Rista ya.
1: Iya, Selasa malam tadi.
0: Selasa malam.
1: Iya benar, Selasa malam.
0: Oke, iya. Mantap. Ini agak rame nih Mbak Rista. Apalagi dalam ini kan bola ini. Tinggal menunggu hari aja lagi Mbak Rista ya kan.
1: Iya betul banget Pak. Nih lagi ya, hektik semua nih TVRI, RRI. Soalnya ya, menayangkan ya, Piala itu. Dunia semua.
0: Karena TNU, RRI apa? RRI sama TVRI TV-nya Indonesia kan.
1: Betul.
0: TV nasional.
1: Iya.
0: RRI juga RRI. Kalau RRI juga RRI-nya Indonesia ya kan.
1: Betul banget. Pak Tajudin Pak Tajudin kan Pak Abdul Syukur mau kirim salam buat siapa nih?
0: Pokoknya tadi buat Mas Tajudin tadi ini apa petani milenial Mbak Ani ini mana-mana suaranya ya. RRI pendengarnya RRI Nunukan dekat-dekat ini Kabupaten Nunukan kayaknya sepi-sepi kayaknya nih. Datang dari jauh-jauh semua pendengarnya ini Mbak Ris.
1: Iya nih kebetulan Pak.
0: Iya okay. Itu biasanya ada masuk biasanya itu pendengarnya RRI Nunukan itu dari Kabupaten Nunukan sana ya kan. Pokoknya segala-galanya deh Mbak yang lagi dengarkan RRI Nunukan dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Semoga semuanya sehat semuanya karena ini tanggal cantik hari ini Mbak Rista ya kan, tanggal 6 bulan 6 2026. Banyak pengantin ini Mbak yang menikahan Mbak Rista.
1: Iya masuk akal.
0: Iya saya kan ini ada beberapa undangan nih ya, berapa undangan gitu. Ini saya tadi ini ada 5 ada 7 kalau enggak salah 6 ada undangan tadi, 6 undangan ini Mbak Rista.
1: Siap-siap merogoh kantong untuk menyumbang nih.
0: Ya, enggak apa-apa gocek ini Mbak, biasa rezekinya itu orang pengantin Mbak Rista. Insyaallah ada lagi rezeki daripada itu Mbak Rista. Ya, makasih Mbak Rista ya.
1: Iya,
0: selamat bertugas, selamat selalu Mbak Rista. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syukur dan juga tadi ada Kak Tajudin ya yang udah gabung di Prodangdut sore hari ini. Langsung aja saya puterin dulu dari request Kak Tajudin. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin Anda pendengar kalau Prodangdut ini hadir setiap hari ya pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang belum berkesempatan gabung, belum berkesempatan buat request lagu, ngobrol dan kirim salam, tenang aja. Besok masih ada lagi Prodangdut di jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau gitu langsung aja saya puterin dulu request dari Kak Tajudin, ada Asraf 7 Kata Cinta.

0: Tahukah anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya, Wina Dewiana, yang akan menemani Anda dalam nunukan sore ini. Terima kasih banyak pendengar yang sudah menemani dan sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan dalam program Nunukan Siang ini, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Baik yang mendengarkan via terestrial maupun streaming, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk selalu update informasi di portal yang resmi dan terpercaya seperti rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Selain itu jangan lupa follow sosial media RRI Nunukan. Untuk Instagram dan TikTok ada di @rri_nunukan. Kemudian untuk Facebooknya di LPP RRI Nunukan, dan untuk YouTube-nya bisa Anda subscribe RRI Nunukan. Baik, kalau begitu terima kasih pendengar sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rista, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Ilham Haris, menemani Anda ya untuk di Daypart sore hingga pukul 20 malam hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk hari ini pendengar di Nunukan Sore kami awali jumpa kita di program Green Radio. Informasi seputar lingkungan akan kami hadirkan untuk Anda dan juga tentunya partisipasi aktif Anda. Silakan yang ingin bergabung juga bersama kami, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda dapat tersambung di 0811531145. Informasi yang ingin Anda kabarkan kepada kami dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pendengar Green Radio, ini juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan, yang mana dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri. Dan tentunya hal ini menjadi corong edukasi juga untuk menanamkan gaya hidup peduli lingkungan, ya, mitigasi perubahan iklim, serta mendorong aksi pelestarian alam. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran ekologis melalui konten seperti talk show, kemudian juga obrolan seperti itu yang dilakukan, ya, dan diedukasi mengenai isu krusial seperti penanganan sampah, mikroplastik, dan pelestarian ekosistem, dan juga hal-hal lainnya yang mana kegiatannya juga melibatkan langsung di lapangan seperti kepedulian terhadap lingkungan seperti apa, kemudian juga hal-hal yang dilakukan untuk peduli dengan lingkungan sekitar, kebersihan, kealamian, keasrian seperti itu, untuk sama-sama menjaga pelestarian alam, ya, dan juga tentunya kehijauan lingkungan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Di sela-sela acara yang kami hadirkan, boleh bila pada ada informasi juga, barangkali Anda juga saat ini bergabung dalam kelompok pelestarian alam, boleh dong, ya, berbagi informasinya seperti apa. Apakah saat ini ada program-program khusus seperti itu di perbatasan, ya, baik itu di Pulau Nunukan atau juga di luar Pulau Nunukan, di Sebatik misalnya seperti itu, hal-hal yang saat ini sedang diupayakan, misalnya untuk program menanam pohon, kemudian juga untuk tujuannya seperti apa, ya, dan nantinya untuk berdampak kepada siapa, boleh, ya, informasikan ke kami di 0811-5311-945. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, silahkan, ya, di nomor interaktif kami 0811-5311-945.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya

0: program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, aksi nyata berkelanjutan ini juga dapat dilakukan dengan mengubah perilaku. Ya, edukasi yang dilakukan secara persuasif dan konsisten terbukti efektif mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan atau green eco lifestyle, serta menggerakkan pemuda sebagai agen perubahan. Dan pastinya memerlukan dukungan terhadap transisi energi hijau dalam konteks telekomunikasi. Istilah green radio juga merujuk pada teknologi stasiun pangkalan base station yang lebih hemat energi, mengurangi emisi karbon, dan juga mengurangi energi terbarukan seperti panel surya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program Green Radio edisi sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Ya, boleh informasi yang ingin Anda kabarkan, Anda sharing bersama kami di 0811-5311-945. Informasi-informasi seputar peduli lingkungan pada masyarakat pastinya seperti apa untuk gaya hidup kita ya terhadap lingkungan kita, kepedulian pastinya, dan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan untuk penghijauan. Kami hadirkan di sore hari ini sambil santai bersama keluarga tercinta atau juga saat ini ya sambil dengarkan RRI Nunukan. Anda juga ada kegiatan seperti itu, olahraga pastinya atau juga beres-beres ya di rumah, untuk update informasi bersama, informasi ringan pastinya, dengarkan RRI Nunukan. Semoga bisa terhibur dan juga terus memperbaiki informasi Anda bersama kami.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk di kesempatan sore hari ini, pendengar, masih di program Green Radio bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Dan juga untuk edukasi yang terus menerus ya, mendorong perubahan aksi nyata dalam keseharian, seperti dengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, dan juga penanaman pohon ya. Dan tentunya untuk di kawasan Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, untuk pengurangan plastik ini juga sudah digencarkan, upaya juga terus dilakukan. Kemudian juga pembersihan-pembersihan seperti TPS ya, untuk ditata ulang seperti itu, lebih rapi lagi, lebih bersih lagi. Kemudian juga untuk kota Nunukan tercinta tampak lebih indah, lebih bersih dan juga nyaman. Hadir informasi berikut untuk Anda kami hadirkan di program Green Radio untuk di sore hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8 ya. Informasi akan disampaikan dari RRI Samarinda, RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan saat ini kami segera akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore di program Green Radio. Untuk Anda sekali lagi jangan lewatkan ya, tepat pukul 17 sore hari nanti kami kembali ajak Anda bergabung untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Pemura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban yang telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026. Sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik pertama ditarik gelang, ya, kami ditarik gelang, kami tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, si pelaku juga sudah bisa.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama, pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 setelah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata yang tampil bukan Jubaidah ya.
1: Iya benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Faiza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Faiza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan S. Timur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. S. Timur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faiza, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa, kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Juma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baik kan?
4: Sebenarnya harapannya itu kan sebayar bang, karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar apa pajak pajak yang dibayarkan, pakai itu aja kan tuh naga semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu disebut Porapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, disebut Porapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuaca saat ini mendung begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP 3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP 3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Iya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza, sehat di Palangkaraya teman-teman di sini, dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin, berarti kan masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan saya informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya ada progres terbaik lah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota

0: akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknis. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu ya. Nah, progres hasil hari ini itu artinya ada indikator tadi loh. Terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
1: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
0: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 tahun.

0: Lakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan. Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore kembali untuk Anda pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas sambil santai untuk Anda menikmati suasana sore di hari ini. Kami kembali hadir di tengah ruang dengar Anda untuk kembali menghadirkan sejumlah informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan pendengar di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya, Anda langsung mengabarkan kepada kami informasi yang ingin Anda sharing di 0811-5311-945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS atau juga WhatsApp. Baik, kami juga mengetengahkan informasi dari rangkuman reporter kami pendengar untuk sore hari ini terkait Ketua Panitia dari Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Nunukan, Aslamia Syahna Putri, mengatakan selama 2 hari telah mengoptimalkan pagelaran seni tari dari siswa-siswi kelas 11 Tan Food Pupuk Kompos dari kelas 10 serta kelas 9 dan kelas 10 serta ada bazar prakarya dan juga kewirausahaan atau PKWU yang dikolaborasikan antara kurikuler dan PKWU untuk menghasilkan panen dari semansa. Ia juga menjelaskan selama kegiatan akan diberikan penilaian apakah siswa-siswi ini sudah dapat mengaplikasikan pelajaran yang diberikan selama ini, kemudian dituangkan melalui prakarya yang ditampilkan melalui event Swansa Adventure. Dan pendengar, ia juga mengatakan untuk kendala yang dihadapi adalah sedikitnya waktu untuk mempersiapkan adventure ini. Kemudian siswa-siswi juga mengikuti ujian, begitu juga dengan anggaran yang harus disiapkan ya oleh setiap kelompok, apalagi ada bazar dan juga tarian. Dan disampaikannya keberhasilan ini atas kerjasama yang baik dan partisipasi semua siswa dan guru. Awalnya siswa-siswi tidak menanggapi, ternyata mereka sangat antusias untuk menyukseskan kegiatan Semansa Adventure ini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, ya, mengawali kebersamaan kita di Nunukan sore ini dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan salah satunya yang barusan kami hadirkan, kami akses dari situs rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Untuk di sore hari ini kami segera akhiri kebersamaan kita untuk di musik dan informasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, dan juga sambil menunggu waktu maghrib ya, untuk kota Nunukan dan sekitarnya.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.
0: Saudara mendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar di program musik dan informasi bersama kami tim Tunukan sore ini, kami ajak Anda kembali update informasi bersama kami hingga pukul 20 malam hari nanti. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda ya, untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Silahkan untuk yang juga ingin sharing informasi di sambungan kami 0811-5311-945. Baik pendengar, informasi kami awali kali ini ada informasi kesehatan ya. Ini terkait BGSI percepat pemetaan genom penyakit prioritas Indonesia Nasional. Program Biomedical Genome Science Initiative ya atau BGSI terus memperkuat upaya pengembangan layanan kesehatan berbasis genomik di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi pemetaan genom, program ini bertujuan mengidentifikasi faktor genetik yang berperan dalam berbagai penyakit prioritas guna mendukung deteksi dini, pencegahan, dan juga pengobatan yang lebih presisi. Penyakit yang menjadi fokus penelitian BGSI mencakup kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kolorektal, kanker serviks, tuberkulosis, stroke, diabetes, dan juga penyakit lainnya serta kondisi yang berkaitan dengan penuaan, nutrisi dan kesehatan seperti psoriasis ya. Beragamnya penyakit yang diteliti mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Pendengar, melalui metode whole genome sequencing di mana para peneliti dapat menganalisis keseluruhan informasi genetik pasien secara mendalam. Data tersebut memungkinkan identifikasi varian genetik yang berhubungan dengan resiko penyakit, respons terhadap pengobatan, serta karakteristik biologis yang unik pada populasi Indonesia. BGSI juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan precision medicine ya, atau pengobatan presisi dengan memahami profil genetik individu. Tenaga kesehatan dapat menentukan strategi terapi yang lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Hingga akhir tahun 2024, program BGSI ini menargetkan pengumpulan dan penelitian terhadap 10.000 sampel genome sequences manusia, di mana data tersebut akan digunakan untuk memetakan varian genom penduduk Indonesia yang memiliki penyakit prioritas, sekaligus memperkuat basis data genom nasional sebagai langkah strategis menuju transformasi sistem kesehatan yang lebih modern dan juga berbasis bukti ilmiah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda bersumber dari Kementerian Kesehatan .go.id yang juga kami akses dari situs rri.co.id. Selamat malam untuk Anda, boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, silahkan. Kami tunggu di 0811-5311-945.
1: Kanal informasi dan inspirasi 01.

asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi kesehatan terkait kesehatan lanjut usia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan kualitas hidup di masa tua. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut, pendengar, menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia adalah faktor keturunan atau genetik, ya. Kondisi genetik tertentu dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit tertentu ketika memasuki usia lanjut. Meski demikian, faktor genetik bukan satu-satunya penentu karena kesehatan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lainnya. Lingkungan fisik dan sosial turut memberikan dampak besar terhadap kondisi kesehatan lansia. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman ini dapat mendukung kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, dukungan keluarga, teman, dan masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan emosional serta mencegah lansia dari rasa kesepian dan stres. Pendengar, karakteristik individu seperti jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, serta status sosial ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia. Lansia dengan akses pendidikan dan ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh layanan kesehatan, informasi kesehatan, dan pola hidup yang lebih sehat. Selain itu, perilaku hidup sehat menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan di usia lanjut. Pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik rutin, istirahat yang cukup, tidak merokok, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu lansia menjaga kondisi tubuh tetap prima dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis di masa tua. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs ayosehat.kemkes.go.id yang juga menjadi salah satu informasi kami di malam hari ini untuk di musik dan informasi untuk Anda.

plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Hotel Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

bersama kami yang bertugas, yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda, terima kasih kebersamaannya. Mendengar kami hadirkan informasi lainnya terkait warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dipicu menguatnya nilai tukar ringgit Malaysia yang saat ini mencapai sekitar 5.200 per ringgit. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan kenaikan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia. Menurutnya, tingginya biaya angkut menjadi salah satu kendala utama masuknya barang dari Tarakan maupun Malinau ke Krayan, karena distribusi barang masih mengandalkan transportasi udara yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, proses pengiriman barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Ia juga menambahkan hingga saat ini warga belum memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok selain berbelanja ke Malaysia. Dan akibatnya, meski nilai tukar ringgit terus meningkat, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga tersebut, ya, karena subsidi dari dalam negeri masih sangat terbatas. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Untuk yang ingin share informasi bersama kami untuk malam hari ini, boleh silahkan ya, kami tunggu partisipasi Anda. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti.

0: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Tununukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan darah pasien di rumah sakit tetap terpenuhi, terutama saat stok darah tertentu mengalami keterbatasan. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, mengatakan bantuan keluarga pasien ini menjadi salah satu solusi saat stok darah tertentu sedang menipis atau dalam kondisi mendesak. Keluarga pasien biasanya diminta ikut mendonorkan darah sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Meski demikian, PMI tidak sepenuhnya mengharapkan donor darah dari keluarga pasien. Pendonor darah sukarela yang telah terdata di unit donor darah tetap menjadi sumber utama dalam menjaga ketersediaan stok darah. Ia juga menambahkan kebutuhan darah pasien selama ini turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: Aca, lama gak jumpa. Tinggal di mana sekarang?
1: Kak Okta. Iya nih, aku tinggal sama kakakku.
0: Apa kabarmu nih?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oh iya, apa di kerja sekarang?
1: Masih nganggur nih, Kak. Belum ada kerjaan.
0: Gak ada kerjaan? Atau kamunya yang pilih-pilih kerjaan?
1: Aduh, iya nih, Kak. Carikan dong kerjaan buat Aca.
0: Gini deh, Aca. Kakak dulu orangnya yang tidak suka gengsian sama kerjaan. Apa yang bisa kakak kerjakan, kakak kerjakan. Kita jadi orang jangan pilih-pilih kerjaan dulu lah. Kita kerja apa saja yang bisa dikerjakan selagi itu halal. Dan jadilah orang yang bisa mandiri, tekun, jangan pernah mengeluh. Insya Allah, pasti akan sukses ke depannya karena kita bukan pewaris, tapi perintis. Paham?
1: Baik kakak, terima kasih masukannya. Insya Allah, besok aja akan cari kerjaan sudah.
0: Nah gitu dong, yang semangat ya.
1: Siap kakak.
0: Kalau begitu, saya duluan nih, mau buru-buru.
1: Iya Kak Okta, hati-hati.
0: Iya, makasih deh Aca. Dadah.
1: Dadah Kak.

Baik, pendengar, malam hari ini masih di program Musik dan Informasi dengan deretan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Tidak terasa ya, waktu juga yang akan menjadi pemisah kita untuk malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah berkabar juga di 0811531145. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga. Terima kasih kebersamaan Anda. Baik pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, boleh ya Anda silakan bergabung di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Saya akhiri untuk di program Musik dan Informasi untuk malam hari ini, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Selamat malam untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: parkirnya sini pak, bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ bu, parkirnya di sini bu, parkirnya di sini.
1: Di apa sih mas? Sana, ribet betul pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu, sudah parkir sembarangan ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah bu, jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan bu. Jangan malah parkir sembarangan, nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya bu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami itu yang masuk anak-anak ini ada dengan kunci atas B sama tadi coklat juga.
12: Sedang banyak Pak belanjanya?
11: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
10: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo. Sapaan akrabnya merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Setelah permainan yang cukup melambat karena kondisi beberapa hari belakang, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda

Pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat malam mendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bersama saya Angel, temani malam minggu Anda. Gimana malam minggunya kali ini? Dengan cuaca yang cerah, semoga saja Anda semuanya bisa menikmati malam minggu. Apalagi anak muda ya, pastinya seru bisa nikmati malam minggu. Ada yang siap-siap mau ke kafe atau ke tempat tongkrongan, atau di rumah aja sambil menikmati waktu santai dengan Angel malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di malam minggu ya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik menang dalam peperangan rohani bersama dengan Mai Suryani STH. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku. Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, tanah di mana mereka mengalami pekerjaan berat, dan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Musa dapat melaluinya tanpa pergumulan, tanpa peperangan yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11, dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang? Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini. Apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat, mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan, semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan, masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tatkala saudara menolak setan dan mulai percaya kepada Yesus, maka rumah tangga saudara akan dipulihkan. Hidup akan bahagia dan masa muda akan penuh dengan harapan. Melihat semua hal ini, setan sangat tidak menyukainya. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan dan hendak menikmati hidup yang bahagia, maka setan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita, si iblis, bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak, dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, "Jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa." Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, "Kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan." Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah, ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara, justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup, sehingga seluruh hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, memanfaatkan pangkat dan kedudukannya untuk melakukan korupsi dan berbuat hal-hal yang jahat. Banyak juga orang yang hidup di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dalam kebingungan. Mereka hidup tanpa kepastian dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini, dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan, tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak orang yang karena dia merasa telah dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa kemenangan kita dapat tercuri oleh setan apabila kita lalai dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip kebenaran firman Allah agar kemenangan tidak tercuri. Pertama, kita perlu memiliki kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Allah. Pemazmur Daud 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan." Berarti yang membawa hidup kepada kekuatan adalah tatkala setiap hari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang walaupun kadangkala menyenangkan kita, tetapi hendaknya kita minta, "Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku." Kedua, kita harus hidup dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2 ayat 12, "Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Sadarilah bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga." Saudara harus memelihara keselamatan dan kemenangan dengan menolak setiap hal yang salah. Minta supaya Tuhan menjaga jalan saudara senantiasa berada di jalannya. Karena setelah saudara diselamatkan, Anda harus maju terus di dalam kekristenan dan siap untuk maju dalam peperangan rohani, untuk merebut kemenangan dengan cara tetap berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41, "Tekunlah berbakti di bait kudusnya, membaca firman-Nya setiap hari dan bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita." Hal yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menjadi tentara-Nya yang sejati. Keluaran pasal 15 ayat 3, "Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan adalah nama-Nya." Allah kita bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang bagi diri-Nya tidak ada perkara yang mustahil. Sadarilah bahwa Allah kita memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan pahlawan perang. Dia pahlawan dan kita adalah tentara-tentara-Nya. Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti menjadi anak manja yang tidak dapat meminta apapun. Maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, dia mulai menangis dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?" Bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita bukan menjadi anak-anak manja. Wahyu pasal 3 ayat 19, "Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang melatih kita untuk menjadi tentara-Nya. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita berperang dan Dia ingin kita maju. Tetaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, "Jadilah prajurit yang baik, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya." 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mengapa dalam hidup kita kadangkala kita menjadi lemah? Karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan penghidupan kita saja. Tetapi seorang tentara bukan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi setiap hati yang berharap kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan siaran Radio Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: pendengar RRI Nonokan, untuk Anda yang sedang menikmati malam minggunya, semoga semakin happy ya. Pokoknya buat semua yang lagi bersantai atau juga lagi tetap bertugas malam hari ini, tetap bekerja malam hari ini, tetap semangat untuk semuanya sambil menikmati juga malam minggunya. Dan tadi juga sudah kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Kembali kali ini drama radio hadir untuk Anda semuanya dengan judul Bermula di Pasantren, produksi RRI Nunukan.
1: Alif, belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku gak bisa tidur, Bu.
3: Alif, barangkali kamu kepikiran ke pesantren ya, Dek. Ingat, Dek, kamu ke pesantren bukan karena dibuang, tapi karena ayah sama ibu percaya kamu bisa dijaga Allah di sana.
2: Tapi Bang, aku takut. Takut gak bisa hafal Quran. Takut nanti banyak yang jahat sama aku. Takut nanti kalau aku kangen sama ibu, bagaimana Bang?

0: Kalau kangen sama ibu, bisa ditunda, nak. Dan nanti pasti kangennya teratasi kalau ketemu ibu. Ada waktunya kok. Tapi kalau kesempatan belajar agama, itu tidak bisa ditunda selamanya. Dulu ibu juga nangis waktu kakekmu titipkan ibu ke pesantren. Waktu itu kalau tidak salah ibu umur 13 tahun.
1: Ibu juga pernah, terus ibu tidak kabur.
0: Kabur? Ibu mau kemana? Malam pertama ibu nangis di bawah selimut. Terus malam ketujuh ibu sudah punya teman yang mau berbagi makanannya waktu lapar. Dan sekarang ibu bersyukur. Kalau tidak ke pesantren kan ibu tidak kenal Adam.

0: Alif, abang mau cerita sedikit. Waktu abang umur 12 tahun, abang juga nangis waktu ayah sama ibu rencanakan abang masuk pesantren. Tapi abang masih ingat jelas almarhum ayah bilang, pohon yang kuat itu yang akarnya ditanam jauh dari rumah, biar kalau angin datang dia ndak tumbang.
1: Jadi aku kayak pohon itu, bang.
0: Iya, dan sekarang giliran kamu, Dek. Kejar cita-citamu dan tuntut ilmu di pesantren. Jangan ragu dan takut masuk pesantren, karena kamu harus berani. Bismillah ya, Dek.

0: aku kangen. Aku boleh telepon enggak, Bu?
1: Boleh lah, pasti boleh. Tapi jangan tiap hari ya, Nak. Biar rindumu itu jadi bahan bakar, bukan alasan buat pulang.
0: Ibu, Abang, doain Alif ya, biar Alif gak jadi anak yang bikin malu. Alif juga mau seperti Abang, jadi anak yang sukses dan soleh.
2: Kamu gak akan malu-maluin kami, deh. Yang bikin malu itu kalau kamu berhenti berusaha.
1: Ibu titip kamu sama Allah ya, Nak. Jaga sholatmu, jaga adabmu. Nanti kalau kamu jadi orang baik, itu hadiah terbesar buat ibu dan almarhum.

Dek, yakinlah kau mampu untuk jadi laki-laki berani, berilmu, dan beradab. Insya Allah besok kamu akan jadi santri. Dan malam ini kamu silakan peluk erat ibu untuk mengisi energi kamu agar besok kamu lebih kuat.

0: kita punya misi untuk menjadikan kepemimpinan-kepemimpinan anak muda nanti sebagai generasi tidak hanya kritis akan tetapi punya inovasi. Nah, di misi kita, kemudian kita punya komitmen dan secara misi kita juga memberdayakan lebih kurang 150 anak-anak muda yang ada di Kaltara, di mana mereka juga tergabung dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat relawan untuk mengatasi yang namanya narkoba. Jadi kita punya kerelawanan untuk teman-teman yang di Tarakan itu kita coba fasilitasi untuk berkegiatan terutama untuk tidak menggunakan narkoba. Selanjutnya kita juga menciptakan pemuda-pemuda Kaltarannya yang berprestasi. Ini sudah kita torehkan cukup banyak sekali program-program kita, di mana kami memiliki 4 pilar utama program, yaitu adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di bidang ekonomi baru saja kami baru dari Malaysia, Kak.
1: Wah, sampai ke Malaysia.
0: Sampai ke Malaysia,
1: ya?
0: Untuk melaksanakan international conference antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. Di sana kami sangat disambut baik banget karena ide-ide cemerlang dari anak-anak negeri kita yang ada di perbatasan Kaltara. Nah, itu kemarin kami membuat beberapa ide menarik termasuk ke entrepreneurnya. Jadi sengaja teman-teman yang kita ajak ini adalah anak-anak yang tidak hanya berpikir berinovasi tapi selanjutnya mereka harus bisa berwirausaha. Nah, platform itulah yang menjadi pondasi kami, selalu bisa menginspirasi, memotivasi, membangun, bahkan belajar bersama di IS Indonesia.
1: Wah, jadi keren banget ya IS Indonesia ini ya. Ternyata dia mewadahi pemuda di wilayah Kalimantan Utara. Untuk berinovasi, berkreasi, bahkan sampai ke wirausaha gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kan IS Indonesia ini kan tujuannya nih luar biasa gitu. Terus sekarang sudah merangkul daerah mana aja nih? Karena kalau saya baca di media sosial IAS Indonesia ini adanya di Tarakan gitu ya.
0: Jadi untuk base utamanya Kak, kita emang di Tarakan ya, karena salah satu populasi dan ini terbesar juga di Kalimantan Utara ya. Jadi jangkauan kita juga sudah ada di Tanjung Selor, kemudian KTT, kemudian di Nunukan sendiri sudah ada kader-kader generasi barunya kita, dan kita juga berupaya untuk bisa memaksimalkan 4 kabupaten 1 kota ini bisa terbentuk masing-masing punya generasi-generasi dari IS Indonesia. Jadi pilar utama kami adalah kolaborasi. Nah, jadi sangat kami akan membentuk ini yang namanya kolaborasi antara 4 kabupaten dan 1 kota ini bisa jadi satu, yang dimana nanti base-nya itu bisa diakomodir di provinsinya kita Kalimantan Utara.
1: Begitu. Terus Pak Abrar ketemu dengan Nita dan juga Reva ini di mana gitu? Apakah mereka ini ke Tarakan atau pada saat Pak Abrarnya jalan-jalan ke Nunukan ketemu dengan Nita dan juga Reva?
0: Ya, sebenarnya saya cukup sering mengenal Nunukan karena saya juga bekerja di salah satu perusahaan oil and gas, minyak. Jadi ada beberapa set kami juga di Nunukan, di Sembakung. Jadi melihat potensialnya Nunukan ini kan cukup besar sekali ya, apalagi kita berada di border perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan saya juga sering ke Sebatik untuk berbagai kegiatan, khususnya pendidikan negeri kita yang ada di Sebatik sana. Jadi teman-teman ya, ada Nita dan Reva ini salah satu binaannya saya. Jadi binaan saya di Tarakan dari SMK Negeri 1 Nunukan ini praktek kerja di tempatnya saya. Nah, jadi praktek kerja selama 6 bulan, dan mereka berempat, sebenarnya ada 4 orang Mbak. Ada Julita sama Novi di kami bergabung, dan mereka belajar di selama 6 bulan ini di Tarakan tidak hanya belajar secara kurikulum saja. Nah, kalau kurikulum di sekolah kan berdasarkan dari paket kerja prakteknya mereka. Nah, di sini saya memberikan teman-teman itu sebuah tantangan bagaimana mereka bisa mencapai championnya itu seperti apa. Makanya sembari mereka praktek, kita wadahin untuk mereka bisa berprestasi. Dan tepuk tangan dulu buat mereka ini, Mbak. Ya, jadi dua kompetisi mereka sudah

0: sudah lalui yang terkait inovasi. Jadi nanti teman-teman bisa bercerita inovasi apa yang telah dibuat, salah satunya bisa mendapatkan juara daerah kan. Itu memanfaatkan potensi lokal teman-teman. Kemudian ya gunanya kita leader ataupun pembimbing itu adalah bisa memberikan semangat dan motivasi ya. Tapi ide dasarnya itu adalah dari teman-teman muda-muda yang ada di perbatasan Nunukan. Jadi dasar itulah kita mengenal dekat teman-teman dan mereka memiliki satu kreativitas tinggi dan itu perlu kita wadahi.
1: Wah, jadi pada saat Nita dan juga Reva ini magang di Tarakan, benar, itu diperkenalkan dengan AIS itu ya, diperkenalkan. Kemudian sebelum mereka itu mengikuti lomba ya tadi, apakah ada pelatihan yang memang diberikan oleh AIS?
0: Ya, sesuai dengan komitmen dan misi kita, jadi anak-anak muda bebas. Sebenarnya tidak hanya Nita, Reva, Novi dan Julita aja, tapi ketika anak muda itu punya niat baik untuk bergabung, itu kita semuanya kita fasilitasi. Kita punya kapasitas untuk anak-anak muda yang mungkin lebih tua dari teman-teman itu punya pengalaman lebih, itu kita selalu ajarin ke teman-teman. Contohnya bagaimana mempresentasikan, bahkan mereka bisa melampaui anak-anak mahasiswa nih Mbak.
1: Iya.
0: Jadi kompetisi itu sampai ya saya juga agak sedikit berekspektasi tinggi kan. Mereka pasti mampu untuk di leveling itu ya. Kerja keras lah yang membuat mereka bisa berprestasi. Nah, jadi dari kerja kerasnya teman-teman, mereka asah, kemudian kita kasih pelatihan public speaking, pengolahan untuk membranding sebuah produk. Emang kadang produk itu kalau tidak dikemas dengan baik ataupun tidak diberikan sentuhan dari desain yang menarik, itu tidak akan bisa terpandang dengan baik. Nah, inilah kita pembinaan-pembinaan seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak muda di masa depan gitu. Jadi jangan sampai mereka kita suap terus. Jadi nanti kedepannya mereka terbengkalai. Nah, biarkan mereka berespektasi dulu setinggi-tinggi mungkin, tapi tetap kita arahkan. Seperti itu Mbak.
1: Wah, keren ya. Jadi memang pembinaannya ini komplit ya. Jadi membangun kepercayaan diri mereka, kemudian bisa berbicara di depan umum, kemudian berkompetisi. Saya pengen langsung ke Nita dengan Reva. Bagaimana nih rasanya bisa dibimbing oleh founder AIS yaitu Pak Abrar?
2: Yang pastinya sih senang banget ya Kak. Soalnya bisa dapat banyak pengalaman baru dari Bapak, dari bawah bimbingan Bapak nih sangat ya bisa dilihat kita bisa ikut lomba nih udah gak di luar ekspektasi lah Kak, kalau bisa dibilang.
1: Oh, jadi waktu dari Nunukan ke Tarakan itu sempat kepikiran gak sih bakal ngikuti kompetisi?
2: Enggak sih Kak.
1: Enggak ya. Terus tiba-tiba di luar ekspektasi dimotivasi, didorong sama Pak Abrar gitu.
2: Iya,
1: ya
2: Kak.
1: Wah,
2: dorong
1: keren banget ya. Terus gimana rasanya saat Mas, ayo dong ikut berkompetisi gitu ya Pak ya, memotivasi mereka ya.
0: Iya.
1: Gimana rasanya?
3: Rasanya sih pertama sih Kak kayak kurang yakin untuk menang, tapi mungkin beliau dorong terus, kamu pasti bisa, makanya bisa sampai di detik ini.
1: Oke, kompetisinya berupa apa itu?
3: Inovasi Kelor Guard.
1: Inovasi
3: Kelor Guard.
1: Oh, itu apa itu, bisa dijelaskan?
3: Itu berupa apar dari kelor yang dibuat berbentuk dalam bentuk cairan Kak.
1: Oke, ya. Terus berfungsi untuk
3: memadamkan api.
1: Memadamkan api.
3: Kecil.
1: Oh, alat pemadam kebakaran
3: iya,
1: ya. Alat pemadam
3: apar
1: ya. Oke, dari kelor.
3: Dari daun kelor.
1: Wah, luar biasa ya. Saya baru tahu loh ini, ternyata daun kelor itu bisa dijadikan alat pemadam api ya.
3: Iya Kak.
1: Kenapa gak dibawa tadi untuk RRI Nunukan? Mungkin bisa dibuatkan. Oke, terus apakah itu bersinggungan juga dengan basic kalian di sekolah? Apa yang dipelajari di sekolah?
3: Enggak, Kak.
1: Kalau Nita di jurusan apa?
3: Saya dari jurusan perkantoran, Kak.
1: Perkantoran, Reva? Iya.
2: Dari jurusan multimedia.
1: Multimedia, wah luar biasa ya. Sampai ke mengikuti kompetisi yang seperti itu. Tantangannya tuh gimana, Pak Abrar? saat memotivasi mereka yang ini bukan jurusan mereka loh, pada saat mereka dari Nunukan ke Tarakan. Kok bisa ya?
0: Ya itu tadi, Mbak, teman-teman sebenarnya punya hal yang lebih ya. Semua orang pasti punya hal yang lebih untuk bisa dia tonjolkan. Tapi terkadang hal lebih itu kesempatan mungkin bisa yang belum mereka dapatkan. Yang kedua adalah bagaimana pembimbing ataupun leader itu untuk bisa memberikan mereka wadah yang benar-benar cukup untuk tuh porsinya mereka. Dan saya juga melihat bahwa ada potensi kecil mereka ini yang belum terekspos. Salah satunya adalah mereka jago public speaking. Yang kedua, mereka pintar untuk mengeksplor, melihat di sekeliling mereka itu ada apa. Karena ide itu terbentuk dari dua, potensi dan masalah. Dan mereka melihat masalah yang cukup besar di kota Tarakan dan Nunukan, terjadinya kebakaran yang bisa sampai sebulan itu 2-3 kali. Mereka berkata, Pak Abrar, saya habis membuat apa, habis melihat studi literatur, jurnal dan YouTube, ternyata daun kelor itu bisa dibuat menjadi pemadam api yang ramah lingkungan, murah. Nah, tapi mereka kesulitan untuk bagaimana mengaplikasikannya. Nah, disinilah peran kami untuk membantu mengarahkan, dan juga peran kami untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan dari teman-teman, sehingga jadilah brand kelor growth itu. Dan brand kelor growth ini, Mbak, ini sudah sampai kemarin kami bawa ke Malaysia untuk kami perkenalkan.
1: Wah. Tuh. Terus gimana reaksi dari warga di Malaysia?
0: Siap-siap mereka dipanggil ke tahu jadi narasumber.
1: Wah. Gimana Nita sama Reva, siap enggak?
0: Harus siap ya.
1: Berarti nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan apar dari kelor tadi, harus siap juga ya. Berarti ya, berarti IAS nih harus terus mendukung mereka gitu.
0: Selalu
1: ya. Oke, itu dia pendengar, baru satu inovasi yang kita tahu ya, hasil dari bimbingan dari IAS Indonesia langsung dari foundernya Pak Abrar. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya, seperti apa luar biasanya IAS Indonesia ini dan bagaimana nanti bisa berperan di wilayah Nunukan. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas.
4: Itu di situ,
5: saya
4: itu tasnya cantik.
5: Yuk ke situ lihat yuk.
4: Aku pilih yang ini aja deh.
5: Ih, bagus banget saya ini, buat sekali lucu.
4: Iyalah, ini kan tas branded saya, bersertifikat luar negeri, berkelas.
5: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus.
4: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus.
5: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
4: Aku.
5: Indonesia juga banyak yang bagus.
4: Masa sih?
5: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
4: Cinta lah.
5: Buktikan dong. Bangga dengan produk dalam negeri.
6: Pasti tahu kan,

setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama dengan RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya masih bersama dengan Pak Abrar, kemudian bersama juga dengan Nita dan juga Reva, yang merupakan siswa SMK Negeri 1 Nunukan, yang tentunya sudah berhasil meraup prestasi nih selama melaksanakan magang di Tarakan, tentunya dengan bimbingan dari Pak Abrar, yang merupakan founder dari IES Indonesia, yaitu sebuah wadah kepemudaan di Kalimantan Utara yang berkontribusi mencetak lebih dari 100 pemuda berprestasi. Wah, itu luar biasa, pemuda se-Kalimantan Utara loh, pendengar. Tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa ternyata siswa dari SMK Negeri 1 Nunukan ini sudah melakukan inovasi dengan penemuan yaitu apar dari daun kelor. Kemudian Pak Abrar, kalau untuk inovasi lainnya tuh ada apa lagi sih?
1: Ya. Makasih Mbak. Jadi kita itu lebih kurang ada 50 ide inovasi yang menjadi unggulan kita itu ada 10 lebih inovasi. Salah satunya adalah GDI, gas detektor berbasis IoT. Ini kita sudah di levelingnya tidak lagi nasional. Kemarin kita udah mencoba untuk berekspansi lebih tinggi lagi ke internasional, dan kita udah menerbitkan jurnal internasional innovation di jurnal online. Dan selanjutnya setelah GDA, kita juga punya alat yang akan menjadikan salah satu utama kami nanti buat tahun 2025, yaitu Bioritem. Ini adalah alat pendeteksi jantung. Nah, jadi kita lihat bahwa geografis dan letak kita ini kan masih sangat terjangkau ya, baik itu berada di daerah perbatasan, kemudian fasilitas kesehatan juga masih belum memadai secara maksimal di tempat daerah-daerah, apalagi listrik ini kan belum juga masuk di pelosok-pelosok negeri ya. Jadi kami menciptakan satu alat yang sederhana namanya Bioritem. Ini dapat mendeteksi detak dari nadi kita untuk mengukur bagaimana kesehatan jantung kita, apakah dia dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan kurang baik, bahkan memang benar-benar tidak baik. Ketika ini dimonitoring secara rutin, dan mudah-mudahan dengan adanya alat ini kita bisa sama-sama menjaga kebugaran tubuh kita lah ya, kesehatan tubuh kita untuk bisa selalu menjaga kesehatannya. Selanjutnya kami juga ada namanya Hair Float atau Green Tax nama timnya. Ini kami memanfaatkan limbah rambut dari barbershop, Mbak. Nah, jadi limbah-limbah rambut yang mungkin dari salon, barbershop ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya dia memiliki salah satu daya tampung atau dapat menyerap dari rambut ini adanya minyak, jadi dia sebagai absorben ya. Jadi dia ada minyak di laut, di sungai ya. Kita kan melihat kebiasaan orang Indonesia habis masak minyak goreng itu langsung dibuang ke kesembarangan gitu ya. Ini kadang dapat merusak tidak hanya habitat laut saja, tapi ini juga bisa merusak alam, tanah dan hewan yang ada di sungai ataupun di laut itu tersebut, ikan-ikan di sana. Nah, jadi solusinya adalah sembari kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa bahaya terhadap pembuangan minyak ke sungai ataupun laut, ke selokan, nah kami juga membuat alat filtrasi dari limbah rambut tadi. Nah, jadi limbah rambut tadi kita coba packaging, itu kita taruh di permukaan sungai ataupun di permukaan paritan ya, selokan, nanti dia akan tertahan, akan diserap oleh limbah rambut tersebut. Dan selanjutnya kami punya ekonomi kreatif, yang dimana ekonomi kreatif ini memanfaatkan limbah mangrove menjadi pewarna alami. Kemudian ekonomi kreatif lainnya adalah kami juga melakukan kegiatan entrepreneur. Jadi anak-anak ini Mbak tidak hanya menciptakan inovasi, tapi bagaimana inovasi itu bisa menjadikan satu wirausaha baru bagi mereka. Nem, contohnya kayak kelor goat. Mm-hmm. Ini kan kalau misalkan dipasarkan dengan kebijakan dari pemerintah ataupun dikomersilkan, ini kan bisa menjadi satu penghasilan ekonomi baru, kan, yeah, bagi anak-anak muda gitu, mm-hmm, kan. Nah, jadi saya emang memasukkan setiap ide-ide ini harus ada sisi ekonominya. Setidaknya dia bisa dikomersilkan ataupun bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini bisa kami buktikan dengan berbagai inovasi entrepreneur kami. Dari limbah kapas itu kita jadikan souvenir, kita jadikan produk buah tangan gitu ya. Ini anak-anak yang terpilih dari gabungan ekonomi kreatif ini sudah bisa menghasilkan lebih kurang hampir 5 juta mbak mereka.
0: Wah, jadi luar biasa.
1: Ya, itu kita lepas saja. Nah, tapi ketika mereka ada kendala, baik itu manajemen keuangan, manajemen kelompok, manajemen packaging, produk dan lainnya, nah, baru kita bisa bina kembali untuk beberapa case-case ataupun permasalahan yang mungkin dihadapin di tengah mereka melakukan entrepreneur ini. Gitu. Semuanya memanfaatkan limbah, dan ternyata dari limbah itu bisa buat karya dan punya nilai jual.
0: Wah, luar biasa ya, sampai ya, 5 juta ya, gitu ya penghasilannya ya. Itu wah, luar biasa ya. Setara dengan gaji ASN. Benar. Ya. Bahkan gaji saya aja 3 juta lebih satu bulan loh. Ini luar biasa. Dan gimana sih dukungan dari pemerintah?
1: Alhamdulillah, dukungan pemerintah ini sangat luar biasa. Mm-mm. Kenapa kami katakan luar biasa? Setiap kami melaksanakan kegiatan, pemerintah hadir, mm-mm, untuk mendukung penuh. Dan kemudian seperti Pak Gubernur itu pernah datang ke kami, mm-hmm, untuk meresmikan sebagai AS Indonesia ini sebagai zona kreatif, dan beliau menyampaikan segera mungkin untuk dilakukan di 4 kabupaten dan 1 kota ini. Mm-hmm. Nah, jadi tantangan besar kami ke depannya adalah bagaimana mencari potensial anak-anak muda yang berbakat. Sebenarnya target kami bukan yang berbakat, Mbak. Yeah. Karena kalau mereka berbakat, mereka udah punya satu kemauan dan semangat lebih ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang ibaratnya masih kurang percaya diri atau seperti apa? Ini sebenarnya yang menjadi tantangan kami untuk membina adik-adik yang masih di dalam fase perlu pembinaan lebih daripada yang anak-anak yang sudah berbakat. Nah, itu yang menjadi target kami berikutnya. Jadi kalau misalkan kita yang kayak Nita, Reva ini kan udah punya ininya sendiri ya, karakter dan inovasinya kan. Pasti mereka kedepannya udah merasakan wah dan sudah merasakan euforia bagaimana menjadi the winner itu kan. Yeah. Ya, mereka akan melanjutkan dengan hal yang positif lainnya. Tapi bagaimana dengan adik-adik yang lainnya? Itu yang menjadi poin utama kami. Pemerintah juga perlu hadir untuk di belakang kami untuk mensupport juga. Nah, dan telah dibuktikan kalau di Kota Tarakan itu dari PJ Wali Kotanya sendiri itu juga sangat mensupport baik. Bahkan kami telah didatangin staf presidennya Pak Prabowo.
0: Wow.
1: Ya, jadi tempat kami sudah didatangin di bulan Desember kemarin 2024 pas penghujung tahun. Hal yang paling spektakuler adalah beliau memberikan satu apa wejangan ya, satu wejangan buat kami, tidak ada anak muda itu yang gagal kalau tidak kita berbuat. Nah, itu kan satu kalimat yang mungkin menyentuh di kita gitu. Berarti selama ini kan anak-anak muda itu pasti punya potensialnya masing-masing. Seperti itu. Dan so far semuanya mendukung karena kegiatan kita adalah kegiatan positif, kegiatan membangun dan berprestasi. Ya, tak salahnya ya orang-orang itu berperan. Bahkan dari DPRD juga udah pernah ke kita, sudah pernah. Termasuk yang dari Kelor Goat ini juga luar biasa, Mbak, dukungannya terhadap Kabupaten Nunukan untuk teman-teman SMK.
0: Iya, itu dia ya. Ternyata sampai staf khusus presiden pun sudah mendatangi AIS sendiri ya, memberikan motivasi dan juga semangat ya. Jadi untuk Nita dan juga Reva nih, kalau dari kalian gimana dukungan dari sekolah?
2: Kalau dari tim Kelor Goat, Kak, dukungan pemerintah Nunukan juga ada dari Dinas Pemberdayaan dan Dinas
3: dan dari Kecamatan.
2: Kecamatan.
0: Oke, boleh dong disapa.
2: Sapa Reva?
0: Oke, jadi dari pihak pemerintah daerah itu juga sudah memberikan support. Kalau iya, dari sekolah juga?
2: Juga sudah memberi support.
0: Sudah memberikan supportnya, oke. Jadi kalian ini setelah kalian selesai magang 6 bulan, kemudian mengikuti kompetisi, menjadi winner seperti itu. Kegiatan selanjutnya ngapain lagi?
2: Selesai dari magang, kami melanjut kembali sekolah, Kak.
0: Kembali sekolah, iya. Kalau yang berkaitan dengan IAS Indonesia?
2: Kemarin selesai dari magang, kami juga melakukan upgrading skill di Derawan.
0: Wow.
2: Jadi ceritanya tuh kemarin liburan sambil belajar lagi.
0: Liburan sambil belajar iya, lagi. Dan itu didanai kedarawannya sama IAS ya?
1: Semua.
0: Semua. Wah, enak banget. Kemudian di sana kalian belajar tentang apa?
3: Apa bisa di sana tuh kita upgrade tentang inovasi kita, Kak. Jadi untuk inovasi Kelor Gold sendiri kita bakal update mengenai tentang packagingnya yang dari semprotan biasa kita bakal ubah ke contohnya seperti semprotan Baygon, Kak, yang kayak seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi lebih baik lagi ya dari kemasan packagingnya. Oke, kemudian kalian juga mengenalkan inovasi kalian juga di Nunu, kan?
3: Untuk saat ini baru sampai di Dinas Pemberdayaan dan Kecamatan, Kak, dan sekolah juga.
0: Dan sekolah, yeah. Oke. Okay. Nantinya nih untuk kegiatan di Nunu kan gimana nih, kalau dari Pak Abrar?
1: Insya Allah besok saya akan ke SMK Negeri 1 Nunukan untuk membicarakan berbagai ide-ide lainnya. Tadi kami baru makan yang namanya ayam bakar ya.
0: Ayam bakar lingkar.
1: Dari duduk memakan ayam bakar lingkar, di situ kami ada satu ide baru sebenarnya, Kak. Nah, ide barunya adalah kita melihat bakaran ayam itu memanfaatkan kayu arang ya.
0: Iya.
1: Nah, saya lihat juga jalan-jalan di sekitar Pulau Nunukan ini ternyata banyak kafe. Nah, ini yang saya akan kasih tantangan untuk sekolah SMK Negeri 1 Nunukan, bagaimana kita bisa memanfaatkan ampas kopi dari kafe-kafe yang ada di sekitar untuk menjadi briket ataupun arang nantinya di ayam lingkar.
0: Wah, bisa ya, ampas bisa kopi ya. Jadi yang mahal dari IAS Indonesia ini saya rasa adalah ide-ide briliannya nih. Luar biasa, duduk di suatu tempat sudah bisa menghasilkan ide ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kreatif banget. Benar, itu ya.
1: Itu tadi, Mbak, poinnya kan ada dua.
0: Iya.
1: Potensi dan masalah.
0: Potensi dan masalah.
1: Potensinya kita melihat ada satu bisnis yang sebenarnya bisa kita pegang dari anak muda, yaitu adalah arang, yang dimana arang kayu ini pasti tidak hanya tidak dinunukan nih, didapat gitu kan. Pasti dia ngirim dari Sulawesi, Tarakan ataupun dari daerah lain gitu kan. Nah, dan sebenarnya sumber dayanya itu ada di Nunukan sendiri, ampas. Yang dimana ampas sampah tersebut, ampas kopi itu pasti terbuang ujung-ujung akhirnya adalah di tempat pembuangan akhir sampah, dan ini akan bisa jadi numpuk. Kenapa itu nggak diolah? Sumbernya gratis, tinggal kita mix dengan inovasi, dengan ide, ini bisa jadi satu bisnis buat teman-teman, entrepreneur buat teman-teman. Nah, ketika itu dilakukan secara ulet gitu ya, emang benar-benar fokus di bidang itu, ya itu akan berkurang nantinya di arang-arang konvensional ya, arang-arang kayu itu ya. Dan keunggulan lainnya, arang ampas kopi atau briket ampas kopi ini dia lebih tahan lama daripada arang kayu. Itu poinnya. Yang kedua adalah dia lebih berharum. Bisa-bisa nanti ayamnya di lingkas itu.
0: Lingkar. Kalau lingkas ditarakan ya.
1: Ayamnya yang di lingkar itu. Nah, tidak hanya aroma ayam saja, tapi nanti ada aroma kopinya. Ada aroma kopi ya. Itu bisa jadi ini baru kan. Nah, ayam lingkar aroma kopi ya. Bisa jadi nama brand baru.
0: Iya, gitu. Gimana kalau Nita dan Reva? Kalian punya tanggapan tentang ayam beraroma kopi?
2: Boleh nanti dicoba ya.
0: Oke, itu dia. Jadi nanti akan memberikan challenge kepada SMK Negeri 1 Nunukan ya. Terus kalau misalnya nanti diterima dan dijalankan,
1: kita siap support.
0: Siap support.
1: Nah, kita siap support pembinaannya, pelatihannya, kemudian sampai proses. Saya rasa kalau untuk marketing dan pemasaran ini sudah ada peluangnya sudah ada, tapi ya tinggal kita yang memasok saja. Saya lihat ya lebih kurang lebih dari 20 mungkin ya yang penjualan-penjualan di lingkar tersebut, yaitu udah salah satu peluang besar banget bagi kita sama, apalagi Ampas Kopi ini kan teman-teman ya, anak-anak milenial banyak banget nongkrong-nongkrong di kafe kopi,
3: pecinta
1: kopi juga saya lihat banyak banget, yaitu bisa mereka dapatkan secara gratis. Nah itu sih ya kita intinya setiap support ketika teman-teman nanti mau melakukan training ataupun melakukan pelatihan, kita bantu.
0: Ih, luar biasa loh. Dan Nita juga Reva tadi bersama dengan dua teman lagi jadi empat orang. Apakah ini nanti akan menjadi pembimbing juga gitu Pak Abrar di SMK Negeri 1?
1: Seharusnya ya.
0: Seharusnya ya.
1: Jadi tidak hanya jadi pembimbing tapi sudah menjadi leader dari teman-teman pemuda yang ada di Nunukan.
0: Kalau Nita dan Reva sendiri melihat dari teman-teman di SMK Negeri 1 seperti apa? Apakah mereka itu punya potensi juga menjadi anak-anak yang berprestasi seperti kalian?
2: Mungkin punya sih Kak, karena setiap orang kan memiliki kreativitas, cuma mungkin belum terbuka ataupun mereka belum
0: kelihatan sih Kak. Belum kelihatan. Kalau selama ini kalian ada enggak sih memotivasi teman-teman kalian? Gimana? Tapi teman-teman udah tahu kalau kalian tuh berprestasi menciptakan inovasi dari daun kelor tadi itu.
2: Udah Kak.
0: Udah tahu. Udah. Terus reaksi dari teman-teman di sekolah gimana?
2: Mereka
0: Wah hebat ya. Kok bisa juara? Pertanyakan gitu ya. Terus kalian jawabnya gimana?
2: Bisa dong, kan magang di Pertamina.
0: Oke gitu. Kalian jadi terkenal ya di SMK Negeri 1 karena prestasi itu ya.
2: Iya Kak.
0: Kemudian ada yang pengen tahu gimana sih caranya gitu. Ada gak teman-teman yang kayak gitu?
2: Mungkin adik-adik kelas kami sih Kak.
0: Adik-adik kelas.
2: Mereka bertanya kenapa bisa sampai begitu. Sampai di tingkat provinsi menangnya. Jadi saya juga berkata, jadi kalau kamu memang berkesempatan untuk magang di Pertamina, mungkin akan merasakan hal
0: gitu ya. Wah, pasti banyak langsung yang mau nih. Ada banyak daftar antrian magang di Pertamina ya. Oke, nanti kedepannya nih Pak Abrar, apakah Nita dan juga Reva serta dua teman lain ini akan diajak gitu ke luar dari Indonesia, seperti ke Malaysia atau kemanapun gitu untuk memperkenalkan IES Indonesia ataupun inovasi mereka?
1: Pasti, karena Februari nanti saya akan mengirimkan delegasi Indonesia ke Sabah untuk sharing teknologi terhadap solar panel, dan kita ada donasi ke sana. Dan nanti di bulan Ramadan itu kita ada partisipasi terhadap kegiatan bakti sosial, jadi kita akan mendatangkan rumah-rumah TKI itu untuk kita memberikan bantuan buka puasa bersama di sana. Dan tadi seperti yang dibilang oleh Majelis Sabah di sana, mereka sangat tertarik lebih kurang 50 inovasi yang kita sampaikan, dan termasuk adalah Kelor God. Ya, ini kesempatan mereka untuk bisa ke mancanegara. Tinggal nanti dari teman-temannya untuk bisa mempersiapkan bagaimana inovasi ini bisa lebih baik lagi, kemudian inovasi ini bisa ada bentuk implementasinya secara nyata. Ya, yang udah dibuktikan teman-teman adalah teman-teman udah berani untuk meng-engagement ke pemerintah, government ya, ke pemerintah melalui dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian kecamatan, bahkan kepala sekolah SMK itu udah ternotis. Ya, ini sebenarnya tinggal satu langkah lagi untuk teman-teman bisa untuk membiasakan untuk mencari inovasi-inovasi baru gitu. Tadi kan udah ada tali estafet dari banyaknya minat adik-adik kelasnya mereka untuk bagaimana melihat inovasinya, dan insya Allah besok yang saya akan visit ke sekolah, nah ini kita akan banyak berbincang terhadap target dan tujuan dari sekolah itu seperti apa nantinya. Dan saya bisa pastikan kesempatan seperti ini ya agak cukup mustahil didapatkan oleh sekolah-sekolah lain gitu.
0: Iya, ini peluang yang luar biasa ya.
1: Luar biasa. Mm-mm.
0: Dan saya harap juga nih Pak Abrar nih bisa jalan-jalan ke berbagai wilayah di Nunukan ini, ke Sebatik misalnya. Yeah, yeah. Ayo kita nongkrong di sana, siapa tahu punya ide lagi yang luar biasa ya Pak Abrar ya. Yeah. Oke. Okay. Dan Pak Abrar, apa yang menjadi keinginan Pak Abrar ke depannya khususnya untuk di Nunukan ya?
1: Pertama, Nunukan Sebatik ini adalah perbatasan kita yang dimana harus kita benar-benar jaga. Dan kalau saya boleh jujur, ketika saya mendatangi negara sebelah itu, sebenarnya mereka secara fasilitas luar biasa, secara fasilitas, tapi secara kreativitas kita jauh lebih menang. Nah, oleh sebab itu natural dari kreativitas inilah yang harus benar-benar kita jaga terus, walaupun nantinya kedepannya kita akan masuk di fase bagaimana infrastruktur kita juga berkembang, tapi secara SDM kita juga tetap kuat seperti itu. Dan kemudian teman-teman yang muda di areal perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan ini adalah harus lebih melek terhadap teknologi. Nah, jangan sampai nanti kita udah di bagian perbatasan kemudian kita malah bukan hanya garda terdepan, tapi kita malah jadi orang yang terisolir dari garda terdepan kita. Tapi hal inilah menjadi tantangan kita semua. Ya, anak muda sekarang ini ya harus tidak lagi di zamannya mungkin saya, kakak gitu kan, berjalan ataupun melangkah gitu, tapi anak muda sekarang itu harus berlari. Berlari dengan perkembangan 5.0, perkembangan AI, ya ini yang mereka harus benar-benar jangan terlema ya dengan aktivitas sosial media, tapi belum dimanfaatkan sosial media itu dengan matang ataupun dengan baik. Yeah. Gitu. Jadi untuk the next Nunukan adalah tidak hanya memperbaiki SDM, tapi infrastrukturnya juga harus lebih dimaksimalkan agar kacamata dunia terkhususnya negara Malaysia itu juga bisa melihat kita bahwa perkembangan daerah perbatasan kita juga cukup maju.
0: Wow, kita beri tepuk tangan dong. Luar biasa ya, mudah-mudahan AIS ini semangat. Amin. Terus ya untuk selalu mensupport anak-anak berinovasi. Benar. Khususnya anak Kaltara ya. Kalau dari Nita dan Reva, Nita dulu ya. Nita, harapannya nanti ke depan gimana?
2: Semoga sih Kak, inovasi-inovasi ini diberlanjut dari pemuda-pemuda yang ada di Kaltara khususnya.
0: Okay.
2: Dan jangan pernah takut untuk gagal mencoba.
0: Jangan pernah takut, harus berani ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Kemudian Reva?
3: Kalau dari saya Kak, jangan pernah dengerin kata orang lain. Terus lalu coba, kamu pasti bisa.
0: Dengerin katanya Pak Abrar ya. Oke, okay, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak Abrar sudah datang bersama dengan anak-anak yang berprestasi. Mudah-mudahan nanti apa yang dirancanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Semuanya. Amin. Dan anak-anak Indonesia itu bisa jadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Berprestasi. Amin. Dengan karya mereka ya. Tidak hanya berkarya, tapi karyanya itu bernilai jual juga. Benar. Ya, ekonomis ya. Oke, okay, terima kasih Pak Abrar.
1: Sama-sama.
0: Dan juga adik-adik cantik, ada Nita dan Reva, sudah hadir di Ngobras bersama RRI Nunukan. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini saya Caca masih akan menemani Anda di segmen Ruang Rindu.

pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas dengan topik komunitas unik di Indonesia. Dan selanjutnya Ruang Rindu kali ini di malam minggu, Ruang Rindu spesial buat semua yang lagi menikmati saat santai di malam minggu dengan lagu-lagu nostalgia hadir untuk Anda semua. Mudah-mudahan bisa menghibur suasana hati Anda dan juga suasana di sekitar Anda.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putong

Gua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di Provinsi Utara, Tengah, dan Barat Daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia, dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin

terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat di kepala, dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

nggak sih kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota

0: I'm not worried. I'm happy.
1: Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi FM 96,3, 91,5 dan 92,7. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Weh Bapak, aduh ya Allah, kerjanya pagi-pagi ayam aja terus yang diurusin.
3: Ya, ayam pula hari deh gara-gara umilan rumah.
2: Ya kau ini Pak, bagaimana juga aku gak ngomel lah Pak. Kasihan, coba lihat Bapak di luar tuh. Paritnya kesumbat Bapak, airnya jadi tergenang kan. Jentik nyamuk makin banyak Bapak.
3: Nanti aja tuh Ma, gampang tuh, besok-besok aja kan bisa.
2: Bapak, kok besok? Jentiknya tuh nanti berubah jadi nyamuk, Pak. Ini bapaknya mau pelihara ayam atau mau pelihara nyamuk? Bapak, aduh ya Allah, aku ini belum selesai ngomong, Pak. Bapak mau kemana?
3: Aku mau pelihara ayam, sayang, bukan pelihara nyamuk. Tenang saja, ini sudah bersih. Alhamdulillah, bersih itu sehat.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali di program Inspiratif Mutiara Pagi, program yang selalu hadir memberikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari ini. Pendengar, edisi Mutiara Pagi kali ini sangat spesial karena akan dipandu langsung oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH atau yang akrab disapa Bung Ridwan. Assalamualaikum Bung Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian selain Bung Ridwan, saat ini di studio juga telah hadir narasumber kita, ada Ustadz Mu'ammar Qadhafi MPD, Kepala SD Mutu Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line 0811-5311945 atau bisa juga dengan meninggalkan komentar di laman YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas topik mengenai optimis dalam kehidupan. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ridwan Supangat untuk memandu Mutiara Pagi hari ini. Silahkan Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Arista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Bung Ridwan pada pagi hari ini menemani Anda semuanya tentunya di acara Mutiara Pagi. Dan program ini merupakan dialog yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Hari ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Umar Qadhafi, MPD. Dan insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana dalam optimis kehidupan sehari-hari. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Umar Qadhafi, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog. Baik, waktu saya berikan kepada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'angufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilu falahadiyallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga pagi hari ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala masih dimudahkan bagi kita

0: Kita untuk senantiasa beraktivitas. Kemudian salam beserta solawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, sebagaimana topik kita pada pagi hari ini, yakni optimis dalam kehidupan. Barangkali di dalam kehidupan ini seringkali kita menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada banyak di antara kita yang hingga hari ini padahal beragama Islam, kemudian masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan juga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita dalam kehidupan ini. Kasih sayang Allah, kemudian kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita senantiasa sepanjang kehidupan ini selalu ada. Namun di antara kita banyak yang berputus asa. Bahkan ketika mungkin ada di antara kita yang hari ini masih meninggalkan perintah Allah, masih senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka lebar. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan alasan kita adalah pendosa, kemudian kita semakin menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Para pemirsa, dimanapun Anda berada, sebagaimana di dalam Islam kita senantiasa mendengarkan kisah para nabi, tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, namun mereka tidak pernah berputus asa di jalan Allah. Sebagaimana Nabi Yakub diberikan ujian terhadap kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Namun dengan ujian yang begitu besar yang dialami, dan tidak sekalipun Nabi Yakub berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Kemudian dengan ujian itu pun Nabi Yakub masih menyuruh para putranya untuk selalu mencari Yusuf, sebagaimana diabdikan dalam Al-Quran surah Yusuf 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Jadi di dalam Al-Quran surah Yusuf digambarkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir, yaitu mereka yang kafir. Apakah kita hari ini dengan berbagai macam kondisi yang dialami di dalam kehidupan ini, berbagai ujian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu ujian berupa kesulitan hidup, ujian berupa kemudahan hidup, apapun jenis ujiannya, apakah ada di antara kita yang berputus asa? Apakah ada di antara kita yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ujian kepada kita sesuai batas kemampuan kita? Artinya tiap-tiap kondisi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita niscaya sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita dengan rahmat-Nya, maka kita akan bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan ada di antara kita yang tidak segan-segan membunuh diri. Jadi ada di antara kita yang saling membunuh karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ujian yang menimpa di dalam kehidupan ini. Tatkala kita berpikir positif, tatkala kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya sekalipun kepada hambanya pelaku maksiat. Jadi sekalipun kita mungkin masih belum bisa melepas secara penuh sifat tidak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin masih yang ada yang melakukan kemaksiatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka kembalilah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kapan kita akan kembali ke pangkuan Allah dengan jalan taubat. Dan jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang buruk terutama terhadap diri sendiri. Karena itu di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yaitu mereka yang menjolimi dirinya sendiri. Dan Allah sangat melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya? Karena sepanjang nafas kita rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahkan kepada kita. Lantas apa yang membuat kita untuk berputus asa dari rahmat Allah? Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kebaikan di sisi kita. Karena orang yang beriman itu, yakni di antara cirinya mereka senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangun perspektif yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala sekalipun dianugerahi ujian yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali itu pengantar dari kita yang berkenaan dengan optimis dalam kehidupan. Kami kembalikan kepada Bung Ridwan.
1: Terima kasih Pak Ustadz Umar Kadafi. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam, khususnya Muslim, iman, kita harus punya cita-cita yang optimis. Dan dalam optimis itu, kalau dalam bahasa Indonesianya berarti positive thinking, Pak Ustadz ya?
0: Iya.
1: Positive thinking.
0: Iya.
1: Lawannya berarti negatif ya?
0: Lawan, iya.
1: Dalam untuk menuju optimis ini, Pak Ustadz, apakah juga termasuk cita-cita hidup itu termasuk di dalam optimis ini, Pak Ustadz?
0: Iya, betul.
1: Cita-cita, maksudnya umpama dalam kehidupan ini, saya punya cita-cita pengen jadi dokter, saya punya cita-cita pengen jadi presiden. Nah, itu apakah termasuk di dalam optimis itu, Pak Ustaz?
0: Iya, termasuk, dan juga tidak berhenti di situ. Tatkala yang menjadi keinginan kita tidak tercapai, maka optimis itu diwujudkan dalam bentuk kesabaran dalam menerima apapun hasilnya itu. Artinya dia tidak berputus asa. Jangan sampai kita sudah membangun optimisme di dalam kehidupan, saya ingin jadi ini, tapi ternyata tidak jadi, tidak akhirnya tercapai. Tidak taat lagi terhadap Allah, membangun lagi yang sikap sebaliknya.
1: Gambarnya, Mbak, hilang, Mbak. Itu. Barista. Iya, baik, berkaitan dengan optimis dari Pak Ustadz ya, jadi termasuk cita-cita itu juga optimis, Pak Ustadz ya?
0: Itu bentuk daripada optimisme,
1: jadi lawan dari pesimis. Kita mempunyai cita-cita umpamanya pengen jadi dokter barangkali ya kan, terus kok ternyata nanti juga dalam kehidupan sehari-hari tidak mendukung kan, kalau sekolah dokter itu kan harus biaya tinggi, Pak. Dalam hal ini mungkin ya kita introspeksi diri gitu, Pak.
0: Iya, betul,
1: punya cita diri. Tapi punya cita-cita kan katanya boleh setinggi langit, Pak.
0: Iya, betul. Tapi tidak boleh kecewa ketika tidak sesuai dengan harapan.
1: Ya, intinya kalau memang tidak tercapai cita-cita itu berarti ya itu sudah kotor ruah gitu, Pak Ustadz ya. Kita kembalikan lagi kotor.
0: Jadi ada yang kurang di dalam ikhtiar kita.
1: Mungkin ya Allah punya harapan, cita-cita lain terhadap makhluknya itu kan.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Umpama ini orang pinginnya cita-citanya umpama jadi polisi atau mungkin jadi tentara. Oh, ini mungkin enggak cocok, dia dilarikan ke arah mungkin bagian apa medis ya kan, atau bagian, karena Allah punya kehendak lain gitu Pak Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Dan malah ini berarti Allah itu mempunyai cita-cita sendiri, punya kehendak sendiri, tapi bisa dirubah dengan doa itu Pak Ustaz.
0: Iya, betul. Jadi yang pertama memang setiap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kemaslahatan hamba. Jadi semisal saya punya keinginan pengen jadi orang kaya, tetapi tidak pernah tercapai. Jadi saya harus membangun satu perspektif, yaitu berprasangka baik. Oh, barangkali ketika saya jadi orang kaya, maka saya tidak akan menjadi orang yang amanah. Justru kekayaan nanti mendorong saya menuju
1: jadi
0: neraka.
1: Jadi
0: itu, maka ternyata Allah memberikan apapun untuk saya ternyata untuk kebaikan bagi saya. Itu yang kita maksud dengan optimisme di dalam kehidupan.
1: Allah
0: itu
1: mempunyai
0: kehendak dan itu untuk kemaslahatan kita,
1: di luar daripada kemampuan kita gitu.
0: Ya, betul.
1: Tapi boleh diminta maksudnya.
0: Iya, betul. Doa juga ya, ikhtiar kita, munajat.
1: Siapa tahu dengan doa itu, karena sekian ribu tahun kita sebelum dilahirkan kan qadar memang sudah ada maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi bisa diminta dengan doa.
0: Iya.
1: Doa Pak Ustaz, berkaitan dengan doa itu memang tidak semuanya doa itu tidak dikabulkan Pak Ustaz ya. Karena insya Allah itu di dalam dalilnya itu kalau doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda, ada digantikan. Ini Pak Ustaz gimana Pak Ustaz, doa ini?
0: Jadi
1: ada
0: memang tiga. Betul, di dalam intisari ajaran Islam, doa itu ada saatnya di mana langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan kelak juga doa itu akan diberikan oleh Allah pada saat kita berada di alam akhirat. Jadi ada juga doa yang ditunda oleh Allah karena Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana ikhtiar kita dalam memperjuangkan apa-apa yang kita inginkan itu. Karena itu di dalam sebuah riwayat disebutkan itu, jadi ada ciri-ciri, ada seorang hamba yang ketika dia berdoa langsung Allah kabulkan. Dan juga ada yang tidak Allah langsung kabulkan, karena Allah senang dia itu dekat terus dengan Allah. Jadi itu yang kita maksud, kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, maka kita tidak akan berhenti dalam membangun hubungan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun apa yang kita minta belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada yang berdoa tapi belum dikabulkan, bukan berarti terus bertahun-tahun saya ini sembahyang, saya doa kok enggak dikasih sama Allah. Ada yang begitu Pak Ustaz?
0: Banyak, itu sering kondisi kita hari ini sering yang seperti itu. Karena itu kita harus selalu kuatkan keimanan kita, kita bangun pandangan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagaimana dengan dalil yang kalau ada kan tempat-tempat mustajab Pak Ustaz, umpamanya berdoa di Arafah, berdoa di Masjidil Haram, itu kan ada tempat-tempat mustajab. Dalam hal ini bagaimana dengan doa-doa ini yang belum dikabulkan oleh Allah Pak Ustaz?
0: Jadi
1: apakah janji Allah itu masih belum pas atau bagaimana Pak Ustaz?
0: Jadi memang bahasa Al-Qur'an itu bahasa pasti memang. Jadi sama, ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Berarti ketika ada hari ini orang yang belum diberikan kemudahan di dalam kehidupannya, berarti dia belum bertakwa.
1: Belum takwa.
0: Karena dia belum sungguh-sungguh.
1: Belum dihitung.
0: Jadi takwa. Karena Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, niscaya akan dimudahkan jalan keluarnya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bermuhasabah diri. Tatkala apapun yang kita minta, sekalipun di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kan setiap yang kita minta itu harus disertai dengan ketaatan kita. Jadi sama seperti tadi, bagaimana semisal kita berdoa di tempat-tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, pertanyaannya syarat kita sebagai yang mendoa ini sudah terpenuhi apa belum?
1: Berarti masih ada lagi syaratnya Pak Ustaz.
0: Iya, masih ada kesiapan kita secara ketaatan yang berkaitan dengan beribadah, apakah doa ini sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala
1: atau ada niat tertentu.
0: Ya, tapi kalau yang berkaitan dengan duniawi pasti Allah akan kabulkan. Hanya saja mungkin kita yang tidak menyadari Allah kabulkan lewat dalam bentuk apa ya, itu maka orang yang beriman senantiasa melihat apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah dalam bentuk apapun itu.
1: Cuma kita kadang-kadang ya tidak menyadari bahwa diberikan kesehatan ya, ya kan,
0: karena
1: diberikan.
0: Yang kita cari yang lain.
1: Itu tadi dalam minta tadi kan artinya mungkin Allah bila-bila ini kalau orang ini tak kasih kaya nanti dia akan jadi sombong kan gitu
0: ya, ada hadisnya itu, hadis kutsinya itu.
1: Kalau ini orang tak kasih nanti Allah mau jadi pejabat dia nanti akan rusak kan. Korupsi, gitu artinya ya, memang artinya ya. Memang sudah ada takdir Allah yang memang mencatat di situ Pak Tani.
0: Ya, betul.
1: Tapi tetap kita minta dan berdoa dengan harapan bahwa dalam permintaan kita itu sudah sesuai dengan amalan kita gitu Pak Ustadz, sehingga bisa tercapai cita-citanya. Kembali ke optimis tadi Pak Ustadz, mungkin ada juga di dalamnya itu adalah merupakan ujian dalam hidup Pak Ustadz ya. Tidak satupun seorang makhluk yang tidak melalui ujian gitu Pak Ustadz ya.
0: Iya betul.
1: Nah, dalam hal ini mungkin ujian-ujian yang diberikan kepada umatnya itu apakah berbeda-beda atau mungkin kalau sekarang kalau di sekolah itu kurikulum gitu ya kan ya. Kurikulum ini dia harus melalui ujian ya. Ini apakah seperti itu atau memang masing-masing orang punya koder ya. Ujian masing-masing Mas.
0: Jadi memang tiap orang itu ujiannya tidak sama.
1: Tidak sama pertama, ya.
0: Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan para hamba.
1: Ya.
0: Jadi cuma masalahnya memang di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memandang bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar daripada kemampuan dia. Itulah yang membuat dia itu berputus asa. Jadi kalau orang punya keyakinan bahwa tiap ujian yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada orang yang gantung diri. Tidak ada orang yang bunuh diri. Tapi karena dia merasa betapa besarnya ujian ini, akhirnya dia tidak mampu lagi menemukan jalan keluar. Padahal Allah senantiasa menunggu ini kapan hambaku kembali.
1: Baik, maka dia bunuh diri. Ada pertanyaan barangkali Mbak Rista dari pendengar setia kita pada pagi hari ini.
2: Iya Pak, kebetulan ini ada di WhatsApp dari namanya Lia.
1: Mbak Lia.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, sampai batasan mana kita tahu harus terus optimis berusaha dan berharap, dan kapan kita tahu harus mundur karena mungkin yang sedang diusahakan itu bukan jatah atau takdir kita. Terima kasih.
1: Iya, jadi sudah berdoa sampai kapan ini kok tidak dikabul-kabul? Apakah ada batas maksimalnya Pak Ustadz itu? Jadi, sehingga nanti kalau kira-kira dalam doa itu tidak diterima, aku tak doa minta lain saja kan gitu Pak Ustadz.
0: Jadi yang pertama memang optimisme ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan sampai kapan batas kita ini dalam membangun sebuah optimisme dalam kehidupan, sampai kita diberikan anugerah untuk bernafas. Jadi selagi kita bernafas, maka kita punya kewajiban untuk beroptimis dalam kehidupan ini. Jadi dia tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya.
0: Dan kapan kita berhenti? Ketika malaikat mencabut nyawa kita, maka terputus semua optimisme itu.
1: Jadi atau barangkali nanti itu. Permintaan itu akan diberikan ketika kita sudah meninggal, Pak Ustaz.
0: Iya, betul. Jadi yang berkaitan dengan apakah yang kita inginkan di dunia ini tidak diwujudkan di sini, niscaya akan diwujudkan di kehidupan setelah kematian. Tapi satu hal yang memang yang harus kita bangun di dalam diri kita, jadi yang berkaitan dengan optimisme itu memang itu ibadah. Jadi bagian daripada ibadah kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada batasnya. Jadi bagi orang yang beriman, ketika dia berupaya untuk meraih sesuatu, semasih itu belum dia capai dalam ikhtiarnya itu, dia tidak boleh juga berputus asa.
1: Itu dihitung ibadah Pak Ustaz.
0: Setiap kesulitan yang dilalui dengan jalan ketaatan pasti bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi dengan catatan tadi, kita tidak boleh membangun hal-hal yang buruk tentang Allah, berprasangka buruk.
1: Opini,
0: itu tidak boleh.
1: Jadi tidak boleh. Negatif thinking gitu.
0: Ya, itu tidak boleh.
1: Jadi buat Mbak Lia, jangan khawatir kalau toh umpamanya di dunia ini apa yang kita minta itu pun, setiap apa yang kita minta itu dihitung ibadah, Pak Ustadz, ya.
0: Betul, yang penting tadi dengan kurbatan ilallah, dengan niat-niat memang niat karena Allah. Semisal hari
1: kalau
0: ini,
1: kalau umpamanya di dunia ini belum terkabulkan, ya, nanti ketika kita meninggal, doa itu akan diberikan di akhirat barangkali, Pak Ustadz.
0: Iya, betul. Janji Allah itu pasti. Yang memang yang susah itu bagaimana kita membentengi diri kita dengan keimanan.
1: Ya.
0: Keimanan dalam pengertian tiap-tiap yang belum kita jumpai di kehidupan ini, kita yakin 100% bahwa kelak pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan minta. Terjawab, Pak Lia. Ada lagi, Pak Anu, Pak Rista, pertanyaan dari Facebook? Ya, baik, kembali ke ujian tadi, Pak Ustadz. Dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak sama sesama ini, sesama manusia, makhluk itu ujiannya berbeda-beda, Pak. Tingkat sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Karena bukan hanya umat muslim sekarang saja, nabi pun ada cobaan-cobaan itu, ujian itu ada, Pak Ustadz, ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini untuk menteladani kepada Rasulullah agar kita teguh, agar kita bisa menerima dalam ujian-ujian ini, mungkin ada dasar-dasar kita, Pak Ustadz, agar kita bisa tetap taat, tetap kita sabar, tetap kita menunggu hasil daripada doa kita, Pak Ustadz.
0: Jadi memang yang pertama itu penting kita untuk mengenal nabi kita. Jadi mungkin di antara kita hari ini dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai macam aktivitas yang begitu padat, sehingga tidak lagi ada waktu untuk mempelajari tentang nabi kita, tentang kehidupannya, sirah nabawiyahnya.
1: Banyaknya cobaan-cobaan itu,
0: betul,
1: kan.
0: Jadi kita tidak bakalan bisa meneladani seseorang yang kita tidak kenal seperti apa kehidupannya. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin betul-betul meneladani Nabiullah, nabi besar, maka kita pelajari kehidupannya seperti apa. Kalau ada pengajian-pengajian yang berkaitan dengan keislaman, kita hadiri majelis-majelisnya. Karena ini salah satu di antara yang bisa membantu kita untuk meneladani sifat-sifatnya. Tapi kalau kita cuma sibuk di kamar saja dengan modal keinginan pengen sekali meneladani nabi, tidak ada ikhtiar untuk mempelajari sejarah kehidupannya, niscaya keinginan itu akan susah untuk terwujud. Jadi ilmu itu menuntun seseorang bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Ya, itu yang pertama dengan ilmu. Jadi ilmu sejarah kehidupannya seperti apa. Karena yang diberikan kepada para nabi ujiannya itu jauh lebih besar daripada kita.
1: Luar biasa kalau kita tahu ceritanya, kisah-kisah perjuangan nabi itu kan,
0: contohnya.
1: Nah, mungkin ya sampai sekarang ini belum ada lah yang bisa membandingi ujian pada saat dia membawa kebenaran ke dunia itu, Pak Ustadz, ya. Nah, kita ini sih tinggal ngikuti saja. Makanya pertimbangannya, perbandingannya, kita lihatlah perjuangan nabi seperti apa, minta kepada Allah, kan, dalam situasi perang, dalam situasi digunjing, difitnah, ya kan, itu semua ada semua ujian-ujian itu.
0: Sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah terkenal orang yang punya gelar Al-Amin, orang yang jujur, yang amanah. Begitu beliau diangkat jadi nabi, justru orang bilang dia adalah orang gila. Bayangkan betapa ujian
1: biasa, ya.
0: Kita hari ini kalau diberi uji sedikit saja kita akan bunuh orang. Betapa emosi itu besar sekali.
1: Baik, jadi istilahnya jangan kita bosan-bosan berdoa, karena Allah tetap akan mendengar doa kita. Kalau doa kita belum dikabulkan pun, itu sudah dihitung dalam bentuk ibadah, gitu, Pak Ustadz. Terus tadi yang sangat rawan tadi adalah yang sudah dikatakan bahwa putus dari rahmatnya Allah, Pak Ustadz.
0: Iya, berputus asa.
1: Ini kita jaga, jangan sampai, artinya apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita minta sama Allah kok tidak diberikan. Itu artinya bukan berarti Allah itu tidak senang kepada kita, Pak Ustadz.
0: Iya, betul.
1: Artinya jangan sampai kita justru, kalau kita sudah tidak diperhatikan oleh Allah, semua dikasih, minta ini dikasih, dikasih semua, ya barangkali justru disitulah berarti ini dalam bahasa Jawa itu dilulu. Artinya diputus dari rahmat Allah. Artinya Allah tidak mengendalikan ini, kalau saya cur terus biar dia sampai kemana ya. Kan artinya ya. Itu nanti akan terputus dari rahmat ini. Gimana Ustaz putus ya, dari jadi, rahmat Allah?
0: Sebenarnya ujian terbesar itu bukan tatkala apa yang kita minta tidak diwujudkan. Itu enggak itu ujiannya kecil. Ujian yang paling besar tatkala apapun yang kita minta selalu diwujudkan oleh Allah. Ya, ya. Tanpa kita minta Allah wujudkan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya karena di situ tidak ada ruang bagi kita untuk bermuhasabah diri. Ya. Tapi ketika apa yang kita minta kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak langsung wujudkan, kita bisa berintrospeksi diri di situ.
1: Diri.
0: Pada akhirnya menuntun kita untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Prasangka baik saja kita kepada Allah ya. Dan kita jangan sampai diputus rahmatnya. Ya, ketika betul. Allah memberikan tidak memberikan sesuatu berarti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik gitu ya, ya. Sehingga kita bisa legowo gitu ya, ya. Jangan kita menuntut aku sudah bertahun-tahun berdoa kok enggak ada. Artinya tetap itu tercatat ya. Doa itu karena sudah dicatat dan itu merupakan ibadah. Sekali lagi kita harus positive thinking dan prasangka baik dan optimis dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz karena waktunya sudah terbatas tepat pukul 6. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Umar Qadhafi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Kita jumpa pada hari Minggu depan dengan narasumber tetap Pak Ustadz Qadhafi dengan judul yang berbeda. Saya Bung Ridwan ditemani penyiar saya Mbak Rista mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan Sepekan. Pendengar, inilah Warta Sepekan edisi siar Minggu 7 Juni 2026 yang telah dihimpun oleh reporter RRI Nunukan. Inilah Warta Sepekan selengkapnya bersama saya, Delita Reri.

0: Pendengar, menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal. Mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia.
1: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dipicu menguatnya nilai tukar ringgit Malaysia yang saat ini mencapai sekitar 5.200 per 1 ringgit di wilayah Krayan. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan kenaikan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia.
2: Nah, kalau di Krayan sekarang 1 ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih, 5.200 1 ringgit.
3: Ya, kalau ketergantungan kita dengan Malaysia mungkin ya sekitar 80% lah barang kan.
1: Menurutnya, tingginya biaya angkut menjadi salah satu kendala utama masuknya barang dari Tarakan maupun Malinau ke Krayan, sebab distribusi barang masih mengandalkan transportasi udara yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, proses pengiriman barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang relatif lama.
2: Ya, kemudahannya yang mungkin yang lebih apa, karena kalau ke Malaysia ini kan cepat, kalau ke Tarakan, ke Malinau ini kan kadang-kadang 1 bulan baru tiba antri apa barangnya.
1: Octavianus menambahkan hingga saat ini warga belum memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok selain berbelanja ke Malaysia. Akibatnya, meski nilai tukar ringgit terus meningkat, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga karena subsidi dari dalam negeri masih terbatas. Salma Amin melaporkan.
0: Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui.
1: Warga Krayan menanti perbaikan jalan darat antar kecamatan yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah, kini berubah menjadi lumpur setelah diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan 2 orang operator alat berat asal Krayan Selatan telah dipanggil ke Malinau untuk membawa alat berat tersebut menuju Krayan.
2: Kita dapat informasi memang ada 2 orang operator dari selatan ini dipanggil ke sana, katanya untuk bawa alat itu ke dari Malinau ke Krayan.
1: Selain medan yang berat, perjalanan alat berat juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, jalur darat Malinau Krayan memiliki sejumlah titik yang rawan terhambat saat musim penghujan.
2: Mungkin 1 minggu yang lalu kah itu sudah alatnya bergerak. Ya, mungkin ya sekitar 2 minggu lah, atau ya perjalanannya kan ya agak beda dengan alat yang lain kan.
1: Ia menambahkan saat curah hujan tinggi, Sungai Krayan yang berada di sepanjang jalur Malinau Krayan sering meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat perjalanan alat berat, tetapi juga aktivitas transportasi masyarakat yang melintasi jalur tersebut. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan darah pasien di rumah sakit tetap terpenuhi, terutama saat stok darah tertentu mengalami keterbatasan. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, mengatakan bantuan keluarga pasien menjadi salah satu solusi saat stok darah tertentu sedang menipis atau dalam kondisi mendesak. Keluarga pasien biasanya diminta ikut mendonorkan darah sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Meski demikian, PMI tidak sepenuhnya mengharapkan donor darah dari keluarga pasien. Pendonor darah sukarela yang telah terdata di unit donor darah tetap menjadi sumber utama dalam menjaga ketersediaan stok darah.
5: Nah, biasanya yang kalau stoknya kurang seperti ini, terus ada permintaan, Pak, kami minta keluarga juga yang donor darah. Tapi kami tidak berharap penuh kepada keluarga, karena keluarga kan sudah pusing dengan pasien yang sakit gitu kan, Pak, mengurus pasien. Jadi kami tuh berusaha menghubungi kembali pendonor darah sukarela kami yang terdata di unit donor darah ini, yang sudah waktunya kami WA, minta tolong untuk datang, dan alhamdulillah pada datang sih, Pak.
4: Ia menambahkan, kebutuhan darah pasien selama ini turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Beralih ke berita lain, pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pelaksanaan Work From Anywhere, WFH, berjalan efektif. Evaluasi dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan Work From Anywhere pada sejumlah perangkat daerah. Kebijakan itu dijalankan dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin.
8: Untuk alhamdulillah untuk hasil evaluasi kami selama pelaksanaan WFH yang telah kita terapkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, bahwa ya memang Pemda Nunukan sudah melakukan selama ini dan hasil evaluasinya berjalan cukup bagus dan cukup efektif dalam pelaksanaannya.
7: Penerapan WFA dilakukan dengan pengaturan khusus pada sejumlah jabatan. Pejabat struktural dan unit pelayanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sementara itu, pegawai jabatan pengawas dan pelaksana menerapkan sistem kerja bergiliran. Kebijakan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat selama masa penerapan WFA.
8: Dan insya Allah, ya kita sudah melaksanakan instruksi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa untuk semua kepala perangkat daerah tetap wajib masuk. Kemudian untuk eselon 2, eselon 3 wajib masuk, termasuk yang pelayanan langsung kepada masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFA secara berkala. Sistem kerja bergiliran ditetapkan untuk menjaga efektivitas kerja organisasi.
8: Nah, untuk jabatan-jabatan di bawahnya seperti jabatan pengawas dan pelaksana itu kita berikan sip-sipan atau bergantian untuk masuk kerja dengan sistem WFA ini. Jadi setiap hari Jumat kita terapkan itu dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak ratusan orang. Sistem penerimaan murid baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan tanggal pelaksanaan 18 hingga 24 Juni 2026 mendatang dengan 4 rombongan belajar atau rombel. Kepala SMA Negeri 2 Nunukan Untung Sugianto mengatakan, sistem penerimaan murid baru ini berdasarkan juknis dan juklak yang sudah diterima, seperti jalur prestasi, ada jalur afirmasi atau penerimaan yang dikhususkan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur zonasi atau domisili dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran tersebut akan dibagi berdasarkan jalur yang sudah ada.
9: Nanti kuotanya itu pembagian itu sesuai dengan ini, masing-masing itu sudah kita tentukan berapa yang ada jalur afirmasi berapa, jalur mutasi berapa. Sebetulnya yang umum sekarang kan jalur zonasi itu ya, zonasi itu masih diterapkan di situ.
10: Berapa siswa yang akan diterima dan juga rombelnya?
9: Rombelnya ada 4, ada 4 rombel.
0: Ia menyebutkan jika penerimaan siswa baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan sebanyak 104 orang. Jumlah tersebut tidak terlalu banyak dikarenakan ruang kelasnya juga hanya 4 ruang. Apalagi baru 4 kali meluluskan siswa-siswinya.
9: Sudah 4 kali menuluskan ini. Ya, alhamdulillah sudah. Ya masih baru kategorinya, masih baru nukan ini. Ya, yang mau sekolah ke sini ya mudah-mudahan saja ibaratnya ya. Kami dari SMA Negeri Nukan Selatan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya anak-anak yang terutama yang berprestasi baik akademik, non akademik juga berprestasi dalam bidang apapun yang jelas welcome. Ya, bagi SMA Negeri Nukan Selatan welcome dan mari kita sama-sama mengembangkan potensi itu di sekolah kami.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB bertujuan memastikan setiap muridnya memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat berdasarkan domisili dengan pendekatan rayon. Sistem ini juga mengakomodasi kebutuhan daerah serta memberikan perhatian khusus ke

0: manfaat di Kelurahan Nundukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026.
1: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
2: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami menyalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
1: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
2: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kulitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
1: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah melaksanakan tim pengawasan orang asing di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing Timpora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan tim pengawasan orang asing

0: rutin melaksanakan timpora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
1: Timpora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen, agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
0: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia.
1: Kita tidak sadari ada di sekitar kita karena kebetulan dengan wilayah Sabah dan karakteristik orangnya hampir serupa. Untuk saat ini PLBN Labang itu hanya menggunakan perlintasan menggunakan PLB. Pada dasarnya imigrasi Nunukan sudah siap dalam penerbitan ataupun dalam perlintasan paspor di Labang.
0: Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI Nunukan siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor, namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Delita Riri melaporkan. Demikian Warta Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kentongan. Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya, misalnya gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerja sama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.

Edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Untuk informasi pertama yang akan saya hadirkan untuk Anda berasal dari Info Haji. Baterai skuter meledak, picu kebakaran di Hotel Jemaah Haji Mekah. Sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di Tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Langkah ini sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jemaah kini diimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah resiko. Cuaca panas di Mekah turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan.

0: Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Yes, ntar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari Berita Nasional. Pengelola Bandara Suta tak terganggu insiden kepulan asap. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu hari Sabtu 6 Juni 2026 lalu. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Yudi Setiawan mengatakan sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area makeup baggage Terminal 2D. Petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Unit Airport Rescue and Firefighting atau ARFF, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini berkoordinasi dengan pihak ground handling untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Suara alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta berbunyi pada Sabtu siang. Alarm ini otomatis berbunyi karena adanya kepulan asap. Peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan para calon penumpang yang berada di area terminal. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi membenarkan adanya kejadian tersebut.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, untuk informasi selanjutnya akan saya hadirkan dari berita internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB minta tambahan dana untuk menangani krisis kemanusiaan di Lebanon. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni 2026, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Menurutnya, operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah. Serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil. Kerusakan mencakup rumah sakit, klinik, gedung pemerintah, lahan pertanian, stasiun air, serta sekolah yang kini banyak difungsikan sebagai tempat pengungsi. Sejak eskalasi terbaru konflik, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 10.000 lainnya mengalami luka-luka. Hampir 1 juta warga juga masih mengungsi dari rumah mereka, sementara banyak kawasan pemukiman berubah menjadi puing-puing akibat serangan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan, kemampuan masyarakat untuk bertahan semakin menurun. Berbagai layanan dasar juga berada di bawah tekanan yang semakin berat akibat meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya. PBB juga memperingatkan meningkatnya risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Lebih dari 600 ribu perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender akibat kondisi pengungsian yang tidak memadai. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB atau UNFPA, Andrew Seberton. Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon. Namun, banyak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan terpaksa tutup akibat serangan. Hal tersebut menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak menjadi semakin terbatas. PBB juga memperingatkan bahwa krisis pengungsian jangka panjang di Lebanon Selatan berpotensi memburuk. Sedikitnya 28.000 orang masih berada di wilayah yang terdampak konflik. Sementara itu, jumlah warga yang tidak dapat kembali ke rumah mereka diperkirakan dapat melampaui 200.000 orang. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan dukungan guna mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
2: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja, Mbak, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus Mama...
3: Halo, Sa. Tahu kan ada gosip?
0: Iya.
2: Nah, kalau cuci piring yang gosip dulu, tuh airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
1: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring, oh Pak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini. Dan untuk informasi selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda, masih dari berita internasional. Palestina krisis obat akibat dana ditahan Israel mengancam ribuan pasien. Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa ribuan pasien berisiko menghadapi resiko serius akibat krisis obat-obatan. Krisis tersebut dipicu oleh penahanan pendapatan clearing Palestina oleh Israel, dilansir dari Anadolu hari Sabtu 6 Juni 2026. Lebih dari 4.000 pasien kanker termasuk kelompok yang paling terdampak. Sementara itu, ratusan obat dan perlengkapan medis dilaporkan telah habis, menurut pernyataan kementerian pada hari Kamis 4 Juni 2026. Dana yang ditahan tersebut dikenal dengan nama Makoso, yaitu pendapatan pajak atas barang yang diimpor ke wilayah Palestina. Dana tersebut dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina. Sejak 2019, Israel mulai memotong sebagian dana tersebut dan dalam lebih dari satu tahun terakhir tidak melakukan transfer dana sama sekali. Nilai total dana yang ditahan kini disebut telah melebihi 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 90,4 triliun rupiah. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa lebih dari 726 jenis obat dan bahan medis habis pakai telah habis dari gudang pusat. Persediaan obat-obatan penting, terapi kanker, dan stok darurat juga mengalami kekurangan yang parah. Kondisi ini mengancam layanan kesehatan bagi ribuan pasien di Palestina. Mereka termasuk pasien yang menjalani cuci darah, menderita penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan medis khusus. Menurut kementerian, sebanyak 180 obat esensial dari 520 jenis yang rutin disediakan telah habis. Selain itu, persediaan 50 obat kanker dari 97 kategori pengobatan juga telah kosong. Sebanyak 79 bahan laboratorium dan 265 perlengkapan medis khusus dilaporkan tidak tersedia, sehingga mengganggu layanan diagnosis, pengobatan, hingga pembedahan. Kementerian menegaskan bahwa penahanan dana selama sekitar 15 bulan menjadi penyebab utama krisis yang terjadi saat ini. Pendapatan clearing menyumbang sekitar 68% pemasukan pemerintah Palestina. Kekurangan dana tersebut menghambat kemampuan pemerintah membayar perusahaan farmasi dan pemasok, sehingga proses pengadaan obat-obatan menjadi lebih lambat. Dampak krisis juga dirasakan di rumah sakit pemerintah. Lebih dari 11.000 operasi terpaksa ditunda akibat keterbatasan perlengkapan medis dan menurunnya kapasitas operasional. Kementerian Kesehatan Palestina pun menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan organisasi kemanusiaan untuk segera memberikan bantuan darurat. Kementerian juga mengajukan permohonan bantuan obat-obatan penyelamat nyawa dan perlengkapan medis senilai 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 904,7 miliar rupiah. Pendengar, itu tadi informasi dari berita internasional mengenai krisis obat yang dialami wilayah Palestina akibat penahanan dana yang dilakukan oleh Israel. Pendengar, jangan lupa nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Prakirawan Ian Sarapang. Selamat pagi, Mas Yansa.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan laporan perakiraan cuacanya di pagi hari ini.
1: Baik, perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 97%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 3 sampai 16 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori tenang yaitu 0,1 sampai 0,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Yansa. Selamat

0: bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan selalu laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya hanya di RRI Nunukan.
1: Demikian laporan cuaca.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putong Hua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda, dan kali ini dari berita ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRT. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dan nomor satu adalah itu, ungkap Perry maksud kami. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Purbaya mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Ia menyatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Itu tadi informasi mengenai pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita berharap ya pendengar sebagai masyarakat Indonesia supaya apa yang sudah dirapatkan, apa yang sudah direncanakan bisa terrealisasi sehingga nilai tukar rupiah bisa membaik dan tidak terus terjun payung. Karena kalau nilai mata uang rupiah semakin melemah terhadap dolar, otomatis apa-apa akan semakin mahal, akan semakin naik. Dan yang seperti masyarakat di perbatasan seperti di wilayah Nunukan pun sudah merasakan dampaknya kan, karena biasanya tidak semahal ini, apalagi masuk barang dari Malaysia biasanya harganya berapa, sekarang berapa. Tadi juga di Warta Sepekan Nunukan juga dibahas mengenai betapa berpengaruhnya kenaikan pelemahan nilai tukar mata uang rupiah ini. Jadi semoga apa yang sudah diwacanakan bisa terlaksana dan tidak hanya berakhir sebagai wacana saja. Kita doakan yang terbaik, kita juga berusaha untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang, pendengar. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin tahu seperti apa update informasi dari wilayah di Indonesia maupun berita internasional, nanti bisa Anda ikuti selengkapnya di Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami. Stay tune di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra

0: Ya, kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.